0: untuk menyelesaikan merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak-banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Saudara, hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Nah, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi posisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai pangkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini ini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan lambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh ekip.

masuk ke dalam untuk bertahan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus koma dua FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, Anda masih bersama saya Arul Fonda dalam lanjutan program Kediri pagi ini. Kita memasuki penyajian kabar Kediri menyapa ya, musik dan informasi di sesi yang kedua, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, polisian Resor Nganjuk Jawa Timur menyelidiki temuan jenazah seorang pria di area pekarangan rumah warga tetangga ya, korban di dusun Nanggung, masuk ke adalah Nanggungan ya, desa Kaloran, kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi ya, pada hari Rabu kemarin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait dengan kasus tersebut. Pihak kepolisian tersebut menurutnya langsung bergerak begitu ada laporan temuan jenazah tersebut. Anggota ke lokasi mengevakuasi jenazah tersebut pun serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Sesuai informasi yang diterima, menurutnya korban diketahui bernama Gatot Tri Wahyu Widodo berusia 53 tahun. Korban dilaporkan tidak diketahui keberadaannya selama 3 hari sejak hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Sebelumnya warga bersama kerabat dari yang bersangkutan ya sempat melakukan pencarian setelah korban tidak terlihat selama beberapa hari. Pencarian dilakukan di sekitar rumah karena memang warga mengkhawatirkan kondisi korban yang diketahui memiliki riwayat sakit. Seorang warga setempat bernama M. Ali Ridho berusia 51 tahun mengaku ikut melakukan pencarian sebelum pada akhirnya ditemukan gundukan tanah yang terlihat baru di area kebun samping rumah korban. Temuan tersebut pun juga langsung dilaporkan ke perangkat desa yang kemudian diteruskan ke polisi. Ada itu bukan genteng yang terlihat baru tersebut dan ditata di atas gundukan tanah sangatlah mencurigakan. Tugas dari Kapolsek Ngeronggot bersama dengan tim Inafis Satreskrim Polres Nganjuk kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan awal. Setelah dilakukan proses pembongkaran pada lokasi tersebut, petugas menemukan jenazah yang diduga merupakan korban dan selanjutnya mengevakuasinya ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyatakan hasil pemeriksaan awal menemukan adanya sejumlah luka pada tubuh korban, namun penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab kematian korban.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, yang mana datang dari Tuban. Kepolisian Resor Tuban resmi naik status menjadi Kepolisian Resor Kota Tuban atau Polresta Tuban. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto melalui upacara pengukuhan yang dirangkai dengan penandatanganan prasasti serta pelantikan Kombes Pol Jazuli Dani Irawan sebagai Kapolresta Tuban. Dalam sambutannya, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban beserta dengan seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Dirjen Pol Nanang Avianto menjelaskan peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta telah ditetapkan oleh Kapolri melalui surat keputusan nomor Kep -523/4/2026 tertanggal 13 April 2026. Menurutnya, perubahan status tersebut bukan sekedar perubahan administratif ataupun simbol kelembagaan. Kenaikan tipe juga membawa konsekuensi berupa peningkatan kapasitas organisasi, penguatan sarana dan prasarana serta pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polresta Tuban. Kapolda pun menegaskan dengan status baru sebagai Polresta, beban tugas dan tanggung jawab jajaran kepolisian di Tuban akan semakin kompleks. Karena itulah seluruh personel diminta menjadikan momentum tersebut sebagai pemacu peningkatan profesionalisme sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Tuban yang baru agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan masyarakat Kabupaten Tuban. Selain itu pula, dia pun meminta penyusunan langkah-langkah strategis dalam penataan organisasi, penguatan personel, serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan skala prioritas.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita bergeser ke informasi yang terakhir, pendengar, yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil asisten pribadi Bupati Tulung Agung nonaktif Gatut Sunuwibowo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat atasannya. Menurut jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwasanya KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Polda Jatim atas nama FJ selaku asisten pribadi Bupati sekaligus bagian tim percepatan pembangunan daerah. Selain FJ sendiri, KPK juga memanggil dua kontraktor berinisial RSM dan juga TGR serta seorang admin CV Triple S berinisial ANW untuk diperiksa sebagai saksi. Sebenarnya pada hari Senin 13 Juli, KPK memeriksa 4 saksi di Polda Jatim, yakni LUT selaku Direktur PT Has Putra Indonesia, MAL selaku Direktur CV Karya Remaja, dan ED selaku Direktur CV Bumi Mitra Sejahtera, dan BS selaku Direktur CV Mitra Karya Sejati. Kemudian pada hari Selasa 14 Juli, KPK kembali memanggil 4 saksi, yakni SRW selaku Direktur CV Mutiara Karya Sejati, VER selaku Direktur CV Sarana Pembangunan, ASC selaku Direktur CV Armada Perkasa, serta RF selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulung Agung. Kasus tersebut bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Tulung Agung, Jawa Timur pada tanggal 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 18 orang termasuk Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulung Agung, Jatmiko Dwiyo Saputro. Sehari kemudian KPK menetapkan Gatut Sunuwibowo sebagai ajudan bersama dengan ajudannya Dwiyoga Ambal sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2025-2026. KPK menduga Gatut Sunuwibowo memeras pejabat perangkat daerah dengan modus meminta mereka menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan status aparatur sipil negara yang telah dibubuhi materai tanpa mencantumkan tanggal. Melalui modus tersebut, KPK menduga Gatut Sunuwibowo menerima uang sekitar 2,7 miliar rupiah dari target 5 miliar yang diduga berasal dari 16 kepala satuan kerja perangkat daerah ataupun organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulung Agung. Baik pendengar, evaluasi dari Tulung Agung menutup perjumpaan kita dan penyajian Kediri Menyapa dan informasi sesi yang kedua, yang mana saat ini tepat pada pukul 8 kita bergeser dalam penyajian Kediri Dialog Pagi Kediri Menyapa ya, bersama dengan Bapak Nanang Kosim selaku penggemar sepak bola dan juga ketua KPU Kabupaten Kediri yang mengatakan itu prediksi laga final Piala Dunia 2026. Berkat semua bisa berinteraksi dengan Pak Nanang nantinya ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua pemberi di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arif Fonda pendengar ya. Dalam lanjutan program Kediri pagi ini, kita masih menyajikan dialog pagi Kediri menyapa ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berdialog ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Nanang Kosim selaku penggemar sepak bola dan juga ketua KPU Kabupaten Kediri yang mengangkat topik yaitu prediksi laga final Piala Dunia 2026. Nah, pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Nanang nantinya ya, atau Bu Nanang nantinya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 346 00289, atau di 0857 2535 2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Bu Nanang, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Nanang.
2: Selamat pagi Bang Arir.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, salam bahagia.
1: Salam bahagia. Siap. Nih, kita berdialog pendengarnya bersama dengan Bu Nanang ya pendengarnya. Terkait dengan topik di pagi hari ini, prediksi laga final Piala Dunia 2026 ya. Nah, pendengar semua bisa berinteraksi dengan Bu Nanang nantinya ya. Oke, Bu Nanang, sebagai pertanyaan perdana nih Bu Nanang, opening statement-nya nih Bu Nanang, apa nih, bagaimana prediksi laga final Piala Dunia 2026 nanti Bu Nanang, monggo silakan.
2: Ya, nanti malam prediksi final itu pasti pertandingan sangat menarik, karena ini ada dua tim dengan tipikal yang berbeda, dua tim dengan karakter yang berbeda, dengan masing-masing keunggulan dimiliki. Okay. Tim Spanyol, pasukan muda, anak-anak muda La Masia dikuatkan dengan tim dari pickupnya dari La Masia, anak-anak muda dari Barcelona. Sementara tim Argentina adalah tim yang sudah matang.
1: Matang ya.
2: Dipimpin oleh Messi, kemarin sudah pernah juara dunia di 2022, sekarang mau mencetak rekor. Apakah akan bisa menjadi juara dunia dua kali berturut-turut? Ini pasti akan pertanyaan menarik, rame. Dan yang pasti semuanya akan bahagia menyaksikan pertandingan final Euro 2026. Okay.
1: Piala Dunia ya Bung Nanang ya. Bung Nanang, apakah ya, KPU akan mengadakan nobar Bung Nanang final?
2: Sama, kita akan nobar. Nobar di kantor KPU ya.
1: Okay.
2: Cuman karena waktunya jam 2 ya, paling pesertanya hanya internal saja. Tapi kita tetap bahagia bersama-sama. Oh,
1: siap, siap, baik.
2: Bermain di rumahnya masing-masing.
1: Oke, okay, siap. Bu Nanang, hasil babak semifinal 2026 menunjukkan Spanyol dan juga Argentina di babak final, Bu Nanang ya. Adakah pertandingan yang di luar dugaan dari yang seharusnya masuk ke babak final, atau memang sudah terbaca nih Bu Nanang ya di babak final semifinal kemarin bahwasanya yang masuk final adalah ini gitu?
2: Kalau memastikan sih tidak, tapi kalau memprediksi sebenarnya saya sudah bisa memprediksi ya, bahwa Prancis memang tim yang cukup baik. Okay. Dengan striker-striker yang istimewa, dengan pertahanan juga baik. Cuman jangan salah bahwa Spanyol adalah tim yang ditabur bintang-bintang muda
1: ya.
2: Ada Olmo, ada Yamal, kemudian ada ada Rodri, ada Pedri, ada Torres, ada banyak pemain yang bagus di Spanyol. Dan yang harus dipahami bahwa pemain-pemain Prancis sudah diketahui karakternya oleh pemain-pemain Spanyol.
1: Oke.
2: Okay. Mbappe yang bermain di Real Madrid sudah biasa ketemu sama pemain-pemain Spanyol yang memang rata-rata adalah pemain yang bermain di liga Spanyol. Kemudian ini kalau kita ngomong seperti kartu ya Mas, kartu itu kan punya kartu truf ya, punya pengapesan gitu. Kalau kita main itu punya pengapesan. Jadi memang Prancis itu tim yang bagus, tapi begitu ketemu Spanyol, begitu ditunda permainannya,
1: kita
2: model itu hilang kemampuannya, karena emang terkontrol betul. Dan kita harus paham betul bahwa Prancis di bawah platform kemarin ketika di semifinal bukan karena mereka jelek, tapi memang karena
1: sudah terbaca
2: dan sudah terprediksi. Itu yang menyebabkan bukan Prancis bermain terlalu jelek, bukan karena memang Spanyol lebih siap dan lebih bisa menguasai pertandingan saat semifinal kemarin.
1: Oke, itu di sisi Spanyol melawan Prancis. Kalau di sisi Inggris dan juga Argentina, apakah sudah terbaca juga yang sudah yang menang pasti inilah gitulah.
2: Oh, kalau saya meyakini yang menang Argentina karena itu tim favorit saya pasti kan.
1: Oke.
2: Okay. Karena kita jagoannya adalah Argentina dan Spanyol, kebetulan itu ketemu di babak final.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya
3: bunyinya adalah siapa tim yang bisa membaca permainan lawan. Bahwa tadi malam itu kelihatan betul bahwa memang bagaimana Argentina mampu mendominasi pertandingan, mampu mendominasi serangan, meskipun Inggris memiliki ketajaman, memiliki kecepatan dan macam-macam, tapi Argentina jangan salah, tadi malam kelihatan betul bahwa tim Argentina di babak pertama sangat tarung betul,
1: kompleks ya,
3: fight

0: itu orang yang tidak paham sepak bola menurut saya, Mas. Coba lihat sebelumnya, bagaimana Argentina itu 5 kali final. Bayangkan, Messi itu 5 kali final kalah terus.
1: Iya.
0: Mulai dari Piala Dunia, kemudian Libertadores. Kalau orang lihatnya sekarang, iya bisa jadi seperti itu atau tergiring. Tapi coba di 2022, bagaimana di pertandingan pertama final apa ini? Piala Dunia 2022 pertama kalah dengan Arab Saudi.
1: Iya.
0: Perjalanan juga tertate-tate. Terus kemudian orang hanya melihat bahwa situasinya ini anak emas gitu. Coba dilihat semua analisa yang terjadi. Apakah betul terjadi pelanggaran atau tidak saat melawan Mesir atau pertandingan-pertandingan lain? Clear bahwa itu semuanya sesuai dengan aturan FIFA, sesuai dengan aturan pertandingan sepak bola. Makanya orang harus belajar dulu. Tapi orang komentar boleh-boleh saja ya. Tapi setidaknya pelajari dulu aturannya, baru kemudian komentar.
1: Kalau tidak seperti itu ya, Bung.
0: Betul, harus gitu. Ya. Meskipun saya pecinta Argentina, kami harus fair. Kalau memang ini tidak benar ya benar. Tapi kalau karena memang itu sudah sesuai aturan dan banyak analisa juga yang menyatakan bagaimana proses itu terjadi dan sangat fair ya, harus diakui. Oh, kalau orang melihatnya hanya 2026 pasti mengatakan seperti itu, tapi coba lihat di 2022, di 2018, kemudian 2014 bagaimana tim Argentina juga tidak bisa memenangkan, itu harus paham betul.
1: Oke, baik, Bung Nanang, membedah pertandingan babak semifinal, kita bedah satu-satu Bung Nanang sebelum kita bedah ke babak finalnya. Ke babak semifinal dulu, Prancis dan juga Spanyol, apakah sudah selayaknya Spanyol melaju ke babak final atau memang seharusnya Prancis nih yang anti klimaks ya ketika dihadapkan oleh laga-laga yang besar seperti ini?
0: Kalau saya, menurut saya sama-sama layak sebenarnya, Bang. Jadi mau Prancis, mau Spanyol, mau Argentina, mau Inggris, sebenarnya kan sama-sama layak. Karena mereka membuktikan diri tim yang mampu berada di semifinal. Cuman faktanya, hasil pertandingannya memang saya sudah bisa memprediksi bahwa Prancis nanti akan mati kutu lawan Spanyol. Tim Prancis, rata-rata teman-teman Prancis itu, teman-teman Spanyol sudah paham betul karakter Prancis, bagaimana caranya. Di luar kemudian bahwa Discam menerapkan bola yang berbeda dengan pertandingan sebelumnya ya, tidak full kemudian menyerang, agak semi bertahan. Tapi bahwa pergerakan dari pemain-pemain Prancis sudah sangat dibaca, bagaimana Dembele, bagaimana Mbappe, bagaimana Cisse, dan bagaimana pemain-pemain lain itu sudah paham betul. Yang kedua bahwa teman-teman Spanyol, pemain Spanyol itu mengandalkan betul intelektualnya, bagaimana Olmo mengacak-acak permainan dari Prancis, bagaimana timbek yang diterapkan, bagaimana Rodri mampu menjadi jenderal di lini tengah, itu sangat sangat betul-betul menguasai pertandingan saat kemarin itu. Maka Spanyol layak. Spanyol lah yang untuk masuk di babak final. Anak-anak muda Spanyol lah yang di babak final.
1: Siap. Baik, Bung Nanang, kita melihat bahwasanya pertandingan antara Perancis dan juga Spanyol, gol pertama itu adalah mungkin bisa dikatakan blunder ya oleh bek kiri dari Perancis ya, Lucas Digne ya. Seharusnya ya, kalau misalkan kita bisa berandai-andai, seharusnya yang di posisi tersebut kan masih ada Theo Hernandez yang berasal dari AC Milan yang memang punya determinasi menyerang ke belakang sangatlah luar biasa. Mengapa Lucas Digne gitu kan? Kalau misalkan apakah kalau misalkan ditempatkan Theo Hernandez, apakah suasana ataupun permainan akan berubah nantinya?
0: Bisa jadi berubah. Masing-masing tim, masing-masing pemain kan punya karakter. Tapi jangan lupa dong. Jadi setiap momen itu, karena saya juga selain penggemar bola, saya juga senang main bola. Situasi di lapangan bisa jadi berubah. Orang pemain yang sangat baik, kalau memang harinya lagi tidak baik, ya bagaimanapun bergerak juga akan salah. Jadi kalau memang situasi seperti itu, tapi selagi-lagi bahwa memang itu strategi pelatih ya, mungkin Discam punya pertimbangan lain kenapa kemudian memasang
1: Digne
0: sebagai back dibanding Kemauannya adalah sebenarnya memang menghambat, meskipun dia tidak terlalu kuat di dalam menyerang, tapi memang maunya menghambat pergerakan anak-anak muda La Masia, anak-anak muda Spanyol. Nah, cuman situasinya memang anak-anak muda Spanyol lebih kreatif,
1: Juli, ya,
0: bisa lebih mencari jalan. Ya, itu yang akan membedakan hasilnya.
1: Iya, benar. Bahwasanya kalau misalkan blunder itu tidak akan terjadi, kemungkinan Perancis mungkin bisa

0: lebih menyerang all out gitu, Bung Nanang, dan suasana pun akan berbeda nanti di lapangannya. Setuju ya?
1: Ya, kayaknya itu pengaruh itu penggemar Prancis nih. Seperti teman saya yang sekarang menangis darah itu.
0: Tapi harus fair, saya harus fair. Bahwasanya memang Prancis ya, memang selayaknya untuk kalah, memang tidak sepatutnya untuk ada di final dengan permainan anti klimaks yang ditampilkan
1: melawan Spanyol. Dengan permainan kemarin itu.
0: Iya, memang tidak layak untuk ada di final gitu kan. Saya rasa pun ketika melawan Inggris nantinya untuk penempatan babak peringkat ketiga nantinya, kemungkinan kalau misalkan permainannya sama seperti ditunjukkan melawan Spanyol, tidak akan bisa mendapatkan peringkat tiga. Setuju?
1: Betul. Jadi kalau Perancis tidak merubah pola permainannya atau Perancis terbaca pola permainannya, maka akan berbeda seperti kemarin. Tapi Spanyol dan Inggris berbeda. Saya yakin kalau nanti babak ketiga Inggris nggak akan mampu melawan Perancis dalam gitu situasi ya? Seperti dalam gitu situasi ya? Normal. Karena memang Perancis punya ketajaman. Sementara Inggris tidak mampu meredam kecepatan-kecepatan atau kreativitas dari Perancis seperti yang dilakukan oleh Spanyol, anak muda Spanyol yang betul-betul menggila saat melawan Perancis kemarin.
0: Oke, Bu Nanang, apa jadinya jika yang masuk ke babak final adalah Perancis, terulang final Piala Dunia 2022 antara Perancis juga Argentina ya gitu ya. Apakah Perancis layak masuk final dengan gaya permainan seperti yang ada di babak semifinal kemarin?
1: Kalau mengacu pada permainan babak semifinal tidak, tapi kalau mengacu pada permainan sebelumnya sebenarnya memang Perancis sangat layak. Sangat menjanjikan bagaimana dia bermain sempurna, menghasilkan 16 gol, banyak kemasukan 2 gol. Itu klub yang sangat istimewa. Cuman memang ketika memang pada peak performnya ketemu sama lawan yang pas, katakanlah ketemu kelemahannya, ya sudah. Siapapun yang ketika ketemu kelemahannya dan mampu dioptimalisasi kelemahan itu untuk dijadikan peluang bagi musuh, maka musuh akan memiliki kelebihan atau memiliki kemenangan. Itu yang terjadi pada Perancis lawan Spanyol kemarin.
0: Oke, menurut Bung Nanang sendiri, apakah sepeninggal trio La Masia gitu, La Roja, trionya kan di tengah, Bung Nanang pasti sudah kenal, ada Xavi, ada Iniesta, ada Vasquez. Sekarang lini tengahnya hanya diisi Pedri, Rodri dan sebagainya, yang mana mereka bermain tidak sepeak perform kompatriotnya seniornya yang ada di atasnya dengan tiki-takanya, tapi sepertinya tiki-taka yang dimiliki oleh Spanyol tetap diterapkan oleh anak-anak muda. Setuju gak seperti itu, Bung Nanang?
1: Ya, jadi gini, yang harus dipahami bahwa tiki-taka Spanyol sekarang berbeda dengan tiki-taka zamannya Xavi sama Iniesta. Okay. Kalau dulu bola betul-betul dikuasai, bola betul-betul dikontrol, permainan 1-2. Kalau sekarang kan berbeda, mereka mengandalkan intelijensia. Bagaimana Rodri menahkodai, bagaimana kalau Pedri yang main. Kalau kita coba lihat, Rodri itu adalah gabungan kemampuan dari Iniesta dan Xavi. Kontrol bolanya, instingnya, kemudian Pedri juga sama. Tapi jangan lupa juga ada David Olmo, yang seharusnya dia adalah striker, tapi dia diperankan sebagai semi playmaker. Bagaimana dia mampu melihat celah, bagaimana dia mampu hanya satu kali sentuhan kemudian membuat assist. Itu yang berbeda dari sekarang. Kalau dulu Iniesta Xavi sangat kontrol permainan, full menguasai, sangat betul-betul membuat lawan tertekan. Kalau Spanyol sekarang sepertinya memberi ruang, tapi begitu ada celah langsung dimatikan. Itu karakter sekarang. Dengan posisi Amal juga Lamine Yamal yang kayaknya malas-malasan, jarang memegang bola, tapi begitu bergerak kemudian juga mampu membuat perbedaan yang cukup signifikan.
0: Okay. Itu yang berbeda. Tapi kita berbicara Lamine Yamal gitu kan, yang berada di sebelah kanan penyerangan Spanyol gitu kan, dengan umur yang masih muda, Bung Nanang ya, digadang-gadang akan menjadi the next Lionel Messi gitu kan. Tapi di hingga babak final ini Lamine Yamal hanya membukukan satu gol saja gitu kan ya, di luar dari ekspektasi pengamat sepak bola yang lainnya, bahwasanya inginnya Lamine Yamal bisa terbang tinggi gitu kan, seperti hal pemain-pemain yang lain ingin menunjukkan dirinya. Apa yang terjadi dengan Lamine Yamal ini?
1: Ya, kadang memang pemain ketika dikomparasikan dengan Messi, siapa sih yang bisa mengungguli Messi? Orang yang dari dunia lain atau planet lain. Orang mungkin berpotensi lebih tinggi pada Lamine Yamal. Cuman catatannya, kalau kita melihat juga, Messi juga pernah mengalami fase yang sama. ketika pertama dia mengalami debut, dia menciptakan satu gol. Di Piala Dunia selanjutnya dia sama sekali tidak mencetak gol.
0: Ya.
1: Saat Argentina terpuruk ya di 2014 ya.
0: Benar.
1: Nah, itu Messi sama sekali mengalami hal yang sangat fatal. Dia terpuruk tidak menciptakan gol seperti yang terjadi sekarang. Nah, cuman perbedaannya Spanyol sekarang sudah masuk di final. Yamal mungkin belum bisa menemukan permainan terbaiknya. Cuman dia sangat punya pengaruh sebenarnya bagi permainan Spanyol. Kalau tidak ada Yamal misalkan di sayap kanan, maka terjadi kekosongan atau ketumbuhan juga.
0: Okay, deadlock ya.
1: Jadi tidak harus menjadi pencetak gol, tapi dia memberi signifikan. Iya, okay. Berpengaruh karena orang pasti akan mengawal. Begitu ada bola di Yamal pasti akan dikawal 1-2 orang.
0: Iya, benar.
1: Itu yang terjadi juga ketika Messi menguasai bola bahkan lebih daripada yang dilakukan Yamal. Tapi jangan membandingkan Messi dengan Yamal, itu adalah dua kutub yang berbeda dengan
0: kapasitas yang berbeda.
1: Iya.
0: Iya, baik. Terakhir Bung Nanang, sebelum kita break sejenak ya. Bung Nanang, dari sudut Bung Nanang sendiri, modal apa nih yang dimiliki oleh Spanyol sehingga berhasil masuk ke babak final? Apakah modal tiki-taka yang diadopsi dari turun-temurun dan juga compact defense, 3 back yang selalu mundur secara apa namanya? Mungkin secara frontal gitu ya untuk membetengi pertahanan. Apakah itu modal yang dimiliki oleh Spanyol?
1: Jadi kalau kita memperhatikan permainan Spanyol itu adalah tim yang sangat seimbang. Bagaimana bagian belakangnya, kurbasi pemain muda yang sangat visioner membaca serangan lawan, bagaimana dia mampu melakukan counter attack. Kemudian backnya yang perambut hitung siapa?
0: Kukurela.
1: Kukurela. Bagaimana dia sangat mobile, dia sangat fight. Kemudian dia mampu bermain bertahan dan menyerang dengan sangat baik. Di tengahnya mereka punya Pedri, punya Rodri, punya David Olmo, punya Fernand Torres dan banyak lagi pemain-pemain yang memang sangat siap untuk bertarung. Meskipun usia mereka muda, mereka mampu memiliki keyakinan bahwa mereka bisa untuk bersaing di level internasional. Dan yang paling penting adalah anak-anak muda Spanyol itu memiliki intelektual yang cukup tinggi. Dia tahu kapan harus bertahan, mereka tahu kapan harus menyerang, dan mereka tahu kapan harus membuat pemain lawan mati dengan cara-cara pemain mereka.
0: Okay.
1: Itu yang menjadi kunci Spanyol.
0: Siap. Baik, Bu Nanang, kita bersinak Bu Nanang ya. Kita turunkan dulu temponya Bu Nanang. Ya. Baik, pendengar semua yang ingin bergabung dengan Bung Nanang nantinya ya melalui jalur on air 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama saya Arfonda, juga ada Bung Nanang. Halo Bung Nanang.
2: Halo, halo
1: Bang. Oke, siap. Bung Nanang, pertandingan kedua Inggris dan juga Argentina yang baru saja selesai, Bung Nanang, ya, dengan skor akhir 1-2 gitu, Bung Nanang, untuk kemenangan Argentina tentunya. Apakah ini sebuah kejutan atau memang sudah memprediksi bahwasanya Argentina lah yang akan masuk ke babak final?
2: Kalau memprediksi Argentina ke babak final sudah kita prediksi, ya. Cuman kalau hasilnya seperti yang tadi malam itu memang di luar ekspektasi saya sebenarnya, bagaimana Argentina mampu menguasai pertandingan, kemudian mampu mengontrol permainan dan fight betul bagaimana melawan Inggris, ya, pemain Inggris yang sangat kuat secara fisik, kemudian lari dengan cepat dengan pas jargonnya kick and rush. Tapi pemain-pemain Argentina yang sebenarnya secara usia lebih tua dan secara fisik lebih kecil, tapi mampu melawan dengan sekian banyak itu keahlian Scaloni. Bagaimana Scaloni mampu meramu pemain-pemainnya di awal, siapa yang dimainkan, kemudian bapak-bapak keduanya siapa, pemain penggantinya siapa, dan betul-betul disiapkan bahwa pemain pengganti akan memberi kesan yang sangat baik atau membawa warna permainan yang baik, dan hasilnya memang betul-betul memuaskan. Itulah keahlian sekali ini, meskipun dia pelatih yang muda, tapi dia mampu meramu dan mampu membuat kontra strategi terhadap permainan yang dimainkan oleh pelatih Inggris, Tuchel.
1: Oke, baik. Bung Nanang, jika Inggris yang memenangkan laga nanti, Bung Nanang, otomatis kan Inggris akan bertemu Spanyol, ya. Kalau misalkan kita berandai-andai. Apakah juga layak masuk ke final, Bung Nanang, dengan skuad Inggris yang sekarang?
2: Sebenarnya Inggris sangat memiliki memiliki kan untuk masuk ke final, ya, dengan adanya tim yang sekarang. Strikernya cukup tajam, bagaimana Harry Kane yang usianya sudah tidak lagi muda tapi memiliki tajaman yang luar biasa. Kemudian bagaimana Bellingham. Ya, kemudian jangan lupa bahwa itu ada pemain andalan kita,
1: Gordon.
2: Seko atau nasi. Itu adalah karena kita kan Leganes. Kalau di Spanyol ada Barca. Mereka memiliki visi yang cukup bagus. Bagaimana keseimbangan permainannya, kemudian serangannya. Tapi malam yang kita sangat beres sebenarnya adalah maksudnya Gordon menggantikan Saka, ya. Nah, kita kata Saka apakah cedera karena tadi tidak masuk di dalam cadangan juga. Gordon tapi mampu tampil bagus dan menciptakan gol. Nah, itu cukup sangat-sangat istimewa.
1: Pemain baru, ya, sangat mampu. Pemain baru Barcelona ini, ya, Anthony Gordon.
2: Pemain baru Barcelona yang ditampil di awal terus kemudian mampu betul-betul menunjukkan bahwa dia layak untuk masuk di timnas Inggris. Kemudian mampu mencetak gol dan memang bagus di awal, memang bagus. Tapi memang salah satu kesalahannya adalah bagaimana menarik Rice, kemudian mengganti permainan menjadi bertahan, dan itu menjadi peluang bagi pemain-pemain Argentina untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke jantung pertahanan di tim Inggris. Itulah kesalahannya.
1: Kalau misalkan Inggris masuk ke final dan juga bertemu Spanyol gitu, apakah sudah ketemu nih menurut dari sudut pandang Munanang yang menang? Ini pasti bakal Spanyol kalau misalkan ketemu Inggris nih. Kalau misalkan ketemu Argentina, otomatis kan masih 50-50 lah gitu kan.
2: Ya, betul-betul. Kalau ketemu dengan Inggris, Spanyol lebih punya kans untuk menjadi juara, ya, karena memang lebih kompetitif atau lebih kuat. Jadi selain 11 pemain utama di Spanyol itu sebenarnya mereka masih punya Merino, pemain-pemain cadangannya, Zubimendi yang tidak pernah dimainkan, padahal dia adalah salah satu tim yang juga sering diandalkan di Arsenal. Ada banyak pemain-pemain yang memang di Spanyol yang memiliki kualitas yang cukup bagus saat mereka dimainkan, terutama dengan Inggris. Cuman ya khawatirnya gini, Mas, jadi pertandingan yang tidak kita bisa prediksi adalah ketika satu tim itu mampu membaca permainan tim yang lain, maka kontra strategi itu akan menjadi kunci.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu maka pelatih sangat punya pengaruh. Dan kemudian bagaimana mampu membaca permainan lawan, juga termasuk kecerdasan pemain di lapangan ketika memang tim tidak bisa bermain secara teknis atau ketika taktik tidak bisa bermain, maka dibutuhkan satu dua orang pemain yang memang bisa menjadi pembeda. Itu dimiliki oleh Spanyol, dimiliki juga oleh Argentina, mungkin di Inggris juga ada Bellingham atau Harry Kane yang bisa membuat perbedaan. Cuman situasinya memang tadi malam lawannya memang lebih baik. Inggris memang lebih bermain kurang daripada dibandingkan pemain Argentina.
1: Baik, kita bergeser perebutan ketiga nih, Bung Nanang, ya akan mempertemukan juga nggak kalah menariknya juga Spanyol, apa namanya, Perancis melawan juga Inggris gitu kan ya, dua tim yang tersakiti. Seperti apa nih bola permainannya nantinya, Bung Nanang?
2: Kalau semua sama-sama bermain menyerang, pasti akan terjadi adu kecepatan, adu taktik. Sama-sama punya striker yang sangat tajam. Di Inggris ada Bellingham, ada Harry Kane, kemudian di Perancis ada Mbappe, ada Dembele, kemudian ada Oliver Cisse. Maka siapa yang lebih siap dan siapa yang mampu memanfaatkan peluang yang kecil menjadi gol, itu yang akan menjadi pemenang.

0: kisahnya Didier Deschamps. Yeah. Didier Deschamps adalah pemain yang sangat kita banggakan dulu karena dia adalah Juventus, pemain Juventus.
1: Yeah,
0: maka karakternya adalah karakter menyerang.
1: Oke. Okay. Baik, nah ini sekarang nih prediksi final nih Bu Nanang, Spanyol Argentina. Seperti apa prediksinya? Yang dibuat oleh Bu Nanang.
0: Kalau secara permainan saya yakin sangat berimbang, secara permainan akan terjadi pemain sama-sama menyerang. Kalau ngomong secara personal ya, sebenarnya siapapun yang menang itulah yang menjadi juara. Karena di Spanyol itu rata-rata adalah pemain Barcelona, yang klub yang memang saya sukai. Ya. Di Argentina ada Messi dan De Paul, memang orang yang memang menurut saya orang yang di luar kebiasaan, apalagi Messi ya, memang orang yang di luar jangkauan manusia biasa lah. Hampir semua orang menyatakan seperti itulah. Cuman memang pertandingannya nanti akan seru. Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif, efisien, mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang akan jadi pemenang.
1: Okay.
0: Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di Spanyol anak-anak muda yang pengen menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara di Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara back to back seperti yang terjadi di timnas Brasil pada tahun era 60-an. Seperti itu, Bang.
1: Baik, terakhir Bu Nanang ya. Kedua kesebelasan Bu Nanang ya memiliki rekor tak terkalahkan ya masing-masing Bu Nanang ya. Yang satu adalah Spanyol rekornya hanya satu kebobolan tapi mencetak 8 gol. Namun di sisi lain ya di Argentina produktivitasnya lebih tinggi sedikit ya di atas Spanyol yang sudah mencetakkan 9 gol ya dari 3 pertandingan di fase gugur ya, dan juga banyak sekali catatan-catatan yang dimiliki oleh Argentina, misalkan 17% ya, tertinggi di antara semifinal yang lainnya gitu kan, yang total melesatkan 98 tembakan yang 41 tepat sasaran. Nah, itu seperti apa nih Bu Nanang?
0: Ya. Yeah. Jadi menurut saya gini ya, kalau nanti di dalam pertandingan nanti tim Argentina mampu betul-betul menerapkan bagaimana dia bermain seperti pada saat pertandingan tadi malam atau saat pertandingan final di 2022, maka Argentina punya peluang yang cukup besar untuk menjadi pemenang. Ingat bahwa mereka punya Messi, mereka punya Molina, mereka punya De Paul, mereka punya Fernandes, McAllister yang memang salah satu orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Cuman jangan lupa bahwa di Spanyol juga punya Pedro Porro. Mereka ada Paul Cubasi, ada Cucurella, kemudian ada Rodri, Fabian Ruiz, Daniel Olmo, dan Lamine Yamal. Yang tidak lupa, saya sebenarnya orang yang sangat tidak mengenal ya Ozar Zabal itu. Dia adalah pemain Atletico
1: Real Sociedad.
0: Ya, tidak, saya tidak menganggap bahwa tim yang orang yang tidak punya background yang awalnya cukup signifikan, tapi ketika Piadina mampu meledak, nah itu yang akan mungkin menjadi pembeda siapa yang akan siap. Dan ini adalah permainan pelatih. Sekarang punya adalah pelatih, bagaimana pelatih menerapkan strategi, siapa yang memang main di awal, siapa yang mampu menutup pergerakan lawan, dan siapa yang mau menciptakan peluang di detik-detik tertentu, maka dia akan menjadi pemenang.
1: Oke, skor berapa final?
0: Kalau prediksinya 2-1 untuk Argentina.
1: 2-1 untuk Argentina. Berarti enggak melebihi dari 90 menit ya. Mati di 90 menit berarti ya.
0: Kalau prediksi saya maksimal adalah perpanjangan waktu. tidak sampai adu penalti. Karena sama-sama pemain menyerang, siapa yang akan di-kill lebih dulu atau siapa yang akan meng-kill lebih dulu, dia akan menjadi pemenang.
1: Oke. Okay.
0: Karena tidak akan ada permainan bertahan, tidak ada permainan safe, tidak ada permainan apa, tapi semua akan fight bagaimana menjadi juara.
1: Oke. Okay. Baik Bu Nanang, terima kasih Bu Nanang untuk dialognya Bu Nanang.
0: Siap, Bang Ari Bunda. Salam untuk teman-teman
1: di KPU studio
0: dan semua
1: pendengar radio. Siap. Baik, izin saya tutup teleponnya Bu Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan demikian sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa ya, bersama dengan narasumber kami ya, ada Bung Nanang Qosim ya, selaku penggemar sepak bola juga ketua dari KPU Kabupaten Kediri, yang mengatopik itu prediksi laga final Piala Dunia 2026 ya. Kalau Bung Nanang memprediksi bahwasanya laga akan dimenangi Argentina ya dengan skor 2-1 ya, tapi maksimal adalah sampai dengan babak tambahan waktu 2x15 menit.

0: siapa yang bangkit duluan ya dialah pemenangnya. Mungkin pendengar semua punya prediksi yang lain ya, mungkin ingin yang juara adalah Spanyol, boleh ya, kita memprediksi bersama-sama. Kita lihat nanti ya, tanggal 20 nanti ya, babak final ya Piala Dunia 2026. Dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dan menyajikan dialog pagi ke diri menyapa ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Setelah lagi mendengar tempat malam pukul 9, kita bergeser dalam penyajian Jatim hari ini yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini hanya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.

Timur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN BTS sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS resmi meningkatkan kawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Lintas tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan dan pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal penanya tugas BBTN BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap rakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang di keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, bahwa saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau kata sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Itu pernyataan dari Suyono.
3: Di sini itu nanti ada lulus dalam arti standar itu ya disaruh 40-45.
2: Ya benar, memang kondisi berbeda tempat pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah ada penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar terhadap 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten Kediri mengatakan pula memang memperkirakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi kini memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BPBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerenik, Karangbenang, Gulungdung, Ompun, Robatal, Sampang, Sukobana, Srese, Ampulangan, dan Torjun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Husin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, 3 kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Iya, baik pendengar. Pengurus imigrasi kelas 2 non TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Nur Satyo Adi Wijakso mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, saat mendengar kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPh yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas MMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting tentang pembersihan di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu kontor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, MMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kinerja nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah Desa Penyepen yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan Desa Penyepen adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten Bangkalan dan Sampang menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir serta mempermudah akses pertanian dari desa Penyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: komposisi dari Noah seperti kemarin saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SMP online utama itu dan kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahma menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawas dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairin Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggalian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian diantaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Airil juga sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun UMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar. Universitas Andukoya Kabupaten Sumenep ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basri Universitas Andalusia yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Andalusia, SMA 1 Andalusia Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Andalusia, Dr. Kyai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Andalusia ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Andalusia ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
8: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rutu Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Asep menambahkan setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rutu Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya seperti Ketua BRRI serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di Surabaya.
7: Baik, terima kasih Awang, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian Jatim hari ini.

lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini Kamis 16 Juli 2026. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Kediri? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan tentunya tetap setia bersama RRI Pro 1 Kediri. Siang hari ini dalam Kediri siang ini Rifki Royan akan menemani Anda mulai pukul 10 hingga pukul 15 nanti ya, dengan beragam program menarik tentunya di siang hari ini. Dan juga kami hadirkan siang hari ini hingga pukul 11 nanti dialog ruang publik kita Indonesia ya. Dalam dialog interaktif siang hari ini Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami untuk berdialog langsung ya, atau bertanya dengan narasumber kita di siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui WhatsApp SMS di nomor 08 12 34 600 289, juga di 08 57 25 35 25 50. Atau Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui YouTube kami ya, siaran langsung di dialog siang hari ini, dialog ruang publik melalui YouTube RRI Kediri hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, siang hari ini pendengar, kami akan membahas tentang sejarah ya, sejarah yang tentunya identik dengan peristiwa masa lalu gitu ya. Namun mungkin sesungguhnya sejarah memiliki makna yang lebih dalam. Sejarah menyimpan pelajaran, nilai, dan juga tentunya jadi jembatan ya untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Di tengah derasnya arus informasi digital, tentunya generasi Z dan juga generasi Alpha menghadapi tantangan tersendiri terutama dalam memahami sejarah. Mungkin banyak dari generasi Z dan juga generasi Alpha yang senang dengan sejarah, namun bingung juga untuk belajarnya seperti apa. Nah, karena itu siang ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu rekonsiliasi sejarah bagi generasi Z dan juga Alpha. Nah, sudah bergabung bersama kami di siang hari ini di studio Pro 1 RRI Kediri, dosen pendidikan sejarah UNP Kediri, ada Ibu Gusti Garnis Sasmita MPD. Selamat siang.
3: Selamat.

0: menarik istilah rekonsiliasi di dalam sejarah, terutama bagi generasi masa kini. Ini adalah bagaimana kita itu bisa melihat narasi sejarah itu secara utuh, secara dari berbagai macam perspektif, sehingga kita bisa menariknya ke dalam kontekstual kekinian. Jadi sehingga segala sesuatu yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari proses panjang. Jadi belajar sejarah itu kita harus berani berdamai bahwa masa lalu itu tidak selalu indah. Terutama kalau kita lihat sekarang ya, situasi di publik yang luar biasa. Mungkin seperti itu.
1: Jadi bagaimana bisa menyampaikan kontekstual kekinian ya, dari sejarah yang cukup panjang, terutama mungkin sejarah Indonesia sendiri ya, berdirinya negara Republik Indonesia. Kenapa rekonsiliasi ini menjadi penting di era sekarang, terutama bagi generasi Z dan juga generasi Alpha? Karena kan internet ya, banyak informasi yang masuk yang mudah diterima, diakses.
0: Jadi kita lihat dulu terkait dengan karakteristik dari Gen Z dan Gen Alpha. Ini kan mereka itu ketika lahir memang sudah di tengah arus globalisasi dan teknologi yang luar biasa. Nah, yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah bagaimana tingkat literasi bagi Gen Z maupun Gen Alpha ini yang masih sangat kurang. Jadi kemauan atau kita bisa mencoba menggugah untuk budaya membaca lagi itu masih sangat kurang. Nah, persoalan ini kemudian ditangkap oleh publik, bagaimana menyasar generasi muda ini dengan berbagai macam informasi. Agar kalau kita bilang sekarang trending ya, jadi FYP. Entah itu benar atau enggak. Kalau saya sekarang coba mengamati, bahkan ada banyak sekali platform media sosial itu yang mereka itu notabene adalah seperti berita ya, informasi, tetapi isinya perlu dipertanyakan
1: kredibilitasnya,
0: terutama kalau sudah ngomong sejarah ya. Dan semakin uniknya adalah semakin jauh ya, dia akan semakin ramai. Nah, jadi ini bagaimana sih rekonsiliasi sejarah itu? Bagaimana tugas penting ini nanti menjadi PR penting bagi terutama bagi para pendidik ya, bagi para guru sejarah itu, bagaimana sih untuk menjelaskan suatu peristiwa sejarah yang utuh, terutama di sejarah Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong terkait dengan sejarah itu kan ada suatu konsep yang kita perlu pahami bersama, yaitu konsep berpikir kritis. Jadi bahwa setiap peristiwa itu dia akan berjalan kronologis. Ada sebab, ada akibat. Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang teman-teman bisa dengar ya, di siaran kita di RRI Kediri ini juga merupakan sebuah sejarah panjang ya. Luar biasa bagaimana dulu ketika radio menjadi salah satu media yang menggugah semangat nasionalisme ketika masa perjuangan. Jadi harus membawa konteks masa lalu ke masa kini. Dan kemudian selain itu juga pentingnya rekonsiliasi ini, bagaimana sih guru sejarah itu ketika mengajar itu melihat dari sudut pandang peserta didik nih. Ya, kalau kita ngomong cerita ya, pada zaman dahulu ada suatu kerajaan yang namakan Majapahit. Waduh, ngantuk. Tapi anak-anak yang suka apa sekarang? Wah, sekarang itu lagi rame nih kak, terkait dengan AI. Bahkan saya lihat nih, wah ternyata visualisasi kerajaan Majapahit di AI itu banyak sekali yang komen. Oh ternyata saya menyadari bahwa anak sekarang itu suka sejarah, tapi perlu dikemas dengan cara mereka, karena mereka yang visualnya itu harus dapat. Jadi kalau kita ngomong sejarah itu kan abstrak nih. Apa sih sejarah gitu? Kalau kita bilang apel kan ada.

0: nih. Betul. Ya, wujudnya. Kalau sejarah kan masa lalu, masa lalu sudah enggak ada.
1: Kita masih menerawang ya.
0: Jadi kalau kita ngomong, kita ngomong terkait dengan Stupa Borobudur. Apa itu? Ngantuk mereka. Tapi kalau mereka diajak jalan-jalan,
1: betul. Seperti ini.
0: Jadi harus bisa membangkitkan imajinasi melalui apa? Oh, sekarang banyak sekali ya platformnya, medianya. Bisa menggunakan AI dalam tanda kutip untuk ilustrasi mungkin. Jadi jadi kalau anak-anak itu kita ajak ke museum, biasanya itu kan terkesan, wah ini barang-barang kuno, ngeri gitu kan ya. Tapi kalau dengan AI mungkin kita bisa rekonstruksi dari pecahan-pecahan itu dulu kemegahannya seperti apa sih. Sangat terbantu sekali dengan AI. Itu.
1: Jadi itu ya yang mau diajarkan atau juga mau diberitahukan. Berarti memang dengan media yang ada sekarang, dengan kemajuan teknologi, bisa membantu ya proses rekonsiliasi sejarah tersebut.
0: Oh iya. Jadi kalau kita lihat media sekarang itu sangat beragam sekali ya. Jadi bahkan beberapa akses terkait dengan artikel-artikel ilmiah, penelitian-penelitian yang luar biasa sudah bisa kita akses sekarang. Jadi sejarah itu kan multidimensi. Mana yang benar? Semuanya benar jawabannya. Jadi ibarat kata itu pasti selalu ada dualisme dalam suatu peristiwa. Ya, dari sudut pandang positif atau negatif. Kita ngomong tentang Diponegoro, pahlawan apa pemberontak coba?
1: Pahlawan
0: itu kan untuk Indonesia. Tapi bagi pemerintah kolonial, wah, salah satu pembangkang publik pada saat itu. Jadi narasi itu yang mungkin bisa kita tekankan.
1: Oke, jadi kalau lihat dari sekarang ya, bagaimana karakter para generasi Z dan juga generasi Alpha, terutama kalau kita ngomongin belajar sejarah, bagaimana mereka juga dalam mempelajari sejarah berbeda gitu ya dengan generasi sebelumnya. Nah, saat ini juga tadi sudah disebutkan sama Bu Karnis bahwa mereka banyak menerima informasi dari platform media sosial. Nah, seperti itu, fenomena seperti itu bagaimana dari Bu Karnis sendiri melihatnya?
0: Jadi terkait dengan informasi yang mereka dapat dari media sosial ini, salah satu filtrasi paling tepat adalah bagaimana kita itu ketika di sekolah, kita mengajarkan sejarah itu jangan ditekankan tahunnya kapan, peristiwanya apa, raja dari kerajaan ini namanya apa, namanya siapa, tapi lebih ke kenapa peristiwa proklamasi itu harus di tanggal 17?
1: Oh, gitu.
0: Kenapa enggak 18? Ya kan? Ada apa di tanggal 16? Agustus. Ya, apakah benar 17 Agustus itu Indonesia sudah menjadi negara yang utuh? Tanda tanya kan. Nah, di sini jadi bagaimana kita mengajarkan ketika kita belajar sejarah di kelas itu harus berpikir kritis. Pertanyaannya pemantik seperti apa? Biasanya kalau yang saya terapkan juga di kelas itu, di awal perkuliahan itu saya ajak itu mereka bertanya terkait dengan eksistensi yang ada di sekitar. Jadi contohnya nih mas, teman-teman di sini ada yang suka ngopi? Atau teman-teman coba lihat dari ujung kaki ke ujung kepala, kita sekarang memakai baju apa aja? Oh, pakai sepatu. Kalian tahu gak sepatu itu berasal dari mana sih, budaya seperti itu? Kalian tahu gak kopi itu apa benar dari Indonesia? Bagaimana gula yang di semua makanan itu ada, kita suka dan pasti selalu ada, itu sekarang jadi konsumsi publik. Kita tarik ke belakang, baru flashback lah. Jadi kalau kita ngomong sejarah itu kadang anak-anak mikirnya itu jauh gitu mas. Ya itu jauh peristiwanya itu dari 1800 ke sekarang 2002. Ini kalau kita hitung, wah luar biasa ya panjangnya. Tapi kalau kita ambil nih ya benang merahnya sekarang dulu dong. Jadi sekarang dilihat dulu nih, apa yang bisa coba sebutkan limbah bedan di sekitar kalian, bagaimana sejarahnya bisa sampai di sini, itu baru kita masuk. Jadi membangkitkan dulu imajinasi mereka biar mereka itu kepo dulu ya,
1: terpantik.
0: Iya,
1: gitu
0: terpantik
1: ya. Gitu berarti bagaimana cara pendidik menyampaikannya begitu ya. Nah, tantangan terbesar nih ya, atau juga mungkin ketika menghadapi teman-teman menghadapi murid atau siswa ketika menyampaikan sejarah di kelas itu seperti apa?
0: Tantangan terbesarnya adalah anak-anak sekarang itu gampang bosan.
1: Oke.
0: Jadi harus ada pemantik yang luar biasa, ada medianya, seumpama kalau di ketika di awal kita kasih penjelasan terkait dengan suatu materi, mungkin di akhir kita kasih kuis, wah ini anak-anak paling seneng banget, atau di pertengahan ya kasih kuis. Kalau nggak gitu, tiba-tiba kalau ada yang mantuk, semua berdiri, ayo kita nyanyikan Indonesia Raya, 1, 2, 3, 4 mulai gitu. Jadi bagaimana kita dan lagi gini mas, ketika kita ngomong media ya, media kan sekarang banyak, bahkan anak-anak itu sering itu mengajari saya media.
1: Betul.
0: Bu, pakai spin. Oke, akhirnya kita adopsi. Jadi bagaimana itu mereka itu merasa sejarah ini versi kita loh. Aku suka sejarah dengan versi saya. Kadang kalau tugas juga, ayo teman-teman kita nge-vlog ya. Nge-vlog kesini, tugasnya besok. Loh, UASnya gitu Bu. Iya, udah bebas. Yang penting public speakingnya dapat, materinya dapat, ya pembekalannya sudah ada. Dan ketika media sosial sekarang itu sangat bermanfaat sebenarnya kalau kita manfaatkan ya, terutama dalam pembelajaran sejarah. Mereka sebenarnya ketika unjuk diri ya nge-vlog, bikin video sinematik itu kan keren mas ya. Ketika berkunjung ke situs, kita bayangkan aja banyak sekali konten sejarah yang notabene yang bikin itu bukan orang yang suka sejarah. Iya, jadi apalagi kalau kita suka sejarah nih, tinggal bagaimana kita buat ya teknologi itu bisa untuk sebagai interpretasi kita melihat masa lalu ke konteks sekarang. Ya, kalau sekarang kan anak-anak nih Gen Z nih, ketika ngampus itu suka bawa tumbler ya.
1: Betul.
0: Tumbler ini bisa jadi salah satu model ketika di dalam belajar sejarah. Kita ngomong tentang konteks arkeologi, ngomong tentang bagaimana peradaban masa lalu di Hindu-Buddha nih. Teman-teman ada yang bawa tumbler nih? Ada. Warnanya apa? Wih, lucu banget. Jangan salah ya, Agastya juga punya tumbler. Jadi bahwa di masa lalu itu juga ada tumbler, tapi bentuknya berbeda. Kita masuk nih ke dalam materi. Nah, kasih PPT. Atau biasanya anak-anak juga suka memes ya. Sekarang banyak memes ya. Itu juga paling rame nih. Seneng banget kalau di akhir perkuliahan waktunya tugas saya kasih memes gitu. Waduh, pecah rame gitu.
1: Nah, jadi banyak hal atau banyak trik ya yang harus diadopsi bagi para pendidik atau pengajar untuk menarik minat anak-anak belajar sejarah gitu ya. Kalau kita balik ke media sosial, yang ada platform media sosial itu kan kalau sekarang rata-rata waktu untuk menampilkan kontennya singkat gitu ya, singkat ya, Reels atau juga YouTube Short. Itu bagaimana ibu melihatnya dengan informasi yang terbatas waktu itu, dengan adanya media tapi berbatas waktu, seperti apa Bu Gartis melihatnya?
0: Terkait dengan media dan berbatas waktu ini sebenarnya mempengaruhi pola pikir anak sekarang mas. Jadi kalau anak sekarang itu pengennya serba instan ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa kalau nggak suka scroll, kalau nggak suka scroll, kalau mau lanjut skip gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa melatih anak-anak itu ketika ngasih tugas gitu dari beberapa konten short, yeah, yang konten kecil itu kita ambil kemudian kita jadikan ruang diskusi. Atau kita nanti kalau yang sudah saya pernah itu suatu video yang kontroversi, yang banyak like-nya, yang suka langsung scroll langsung tab dua kali ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam model pembelajaran debat. Jadi satu kelas itu caranya bagaimana? Satu kelas diajarin dulu konsepnya nih. Kita buat yang satu itu positif, yang satu itu negatif. Dan mereka itu harus mengkukuhkan argumentasinya terkait dengan yang tadi video. Nah, dengan itu maka mereka akan berusaha ya, bagaimana saya lebih unggul nih. Mereka akan jadi kritis ya. Jadi secara tidak langsung, tidak kita ketika kita ngomong tugas, ayo kalian jelaskan dan analisis ya. Hubungkan. Ya, pusing kalau soalnya sebelumnya. Tapi kalau temanya sekian, ini videonya, oke, kita mulai debat bersama. Siapa yang paling unggul, nilainya sempurna. Wah, itu semangat. Cari referensi. Mereka literasinya langsung naik tuh. Mereka langsung baca yang satu, coba mengumpulkan apa-apa data gitu ya. Jadi apalagi mereka udah terbiasa ya dengan media ya. Jadi sangat cepat sekali dan itu salah satu trik ketika menghadapi media. Jadi jangan sampai kita memusuhi media, Mas. Tapi jadikan media itu sebagai sarana diskusi. Jadi ayo pernah juga saya itu buat dua cuplikan berita di platform Instagram itu. Yang satu itu dari websitenya, yang satu dari Instagram. Coba nih kalian analisis dari dua berita ini, temanya sejarah. Kira-kira apa sih perbedaannya dan bagaimana impactnya? Wah, itu mereka jadi ternyata setiap berita itu selalu benar ya. Ada juga yang dipotong satu kata udah jadi luar biasa. Ini kita tampilkan apa adanya. Realitasnya kita tampilkan. Kalau jelek kita tampilkan jelek, kalau bagus kita tampilkan bagus. Bahwa baik itu sejarah maupun sekarang itu realitanya ya seperti itu. Ada benar, ada enggak. Nah, yang harusnya pintar-pintar siapa? Ya kita. Ya, harus bisa memilah, harus bisa memposisikan diri nih. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Garnis, nanti kita lanjutin lagi obrolannya, dialog kita di kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di kesempatan siang hari ini dalam dialog ruang publik kita Indonesia ya, melalui line telepon 0354 3 10 11 08, atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 3 46 289, dan juga di 0857 2535 2550. Kami akan segera kembali, masih dalam dialog ruang publik kita Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di dialog ruang publik kita Indonesia siang hari ini, pendengar, masih bersama Ibu Gusti Garnis Sasmita MPD, dosen pendidikan sejarah UNP Kediri. Siang hari ini masih membahas rekonsiliasi sejarah bagi generasi Z dan juga generasi Alpha ya. Kita lanjut lagi nih Bu Garnis ya, kalau kita lihat banyak informasi yang sangat mudah diakses di media sosial, terutama bagi generasi muda kita di zaman sekarang ini ya, yang memang zamannya udah zaman digital. Bagaimana para generasi muda, generasi Z dan juga generasi Alpha ini bisa membedakan ya informasi yang masuk, terutama sejarah gitu ya, yang mungkin banyak konten-konten yang beredar dengan narasi sejarah yang belum tentu itu benar gitu ya, atau sesuai dengan faktanya.
2: Oke, terkait dengan media sosial ya, ada ungkapan bahwa kita bisa itu karena biasa.
1: Oke.
2: Ya, jadi kemampuan untuk berpikir kritis itu harus dilatih.
1: Okay.
2: Jadi yeah, bagaimana kalau kita sekarang ibaratnya semuanya serba instan, untuk berpikir tidak terlalu panjang. Berpikir pasti instan juga, yeah, pendek ya. Pengennya yang cepat. Gunanya apa sih? Menarik apa enggak sih gitu. Tapi kalau kita ngomong terkait dengan informasi media sosial, bagaimana kita itu harus mampu membiasakan peserta didik itu. Jadi kita masuk di dunia mereka, kemudian membiasakan terkait dengan, kalau di sejarah itu kan untuk historiografi atau penulisan sejarah itu ada yang pertama itu namanya heuristik, mengumpulkan sumber. Ada nggak sih sumbernya dari media itu, dicantumkan nggak gitu. Ada sekarang banyak juga terkait dengan konten-konten sejarah dari pegiat itu yang sudah menariknya memunculkan sumber ya, di akhir itu, jadi bisa dilihat kredibilitasnya. Bisa dipercaya enggak sih? Apakah sudah sampai di situ? Oh, belum ya. Setelah sumber ada kritik, ada namanya kritik eksternal dan internal. Sumber itu yang nulis siapa coba ya. Kita lihat apakah itu ada bumbu-bumbu sudut pandang seseorang ya. Jadi penulis sejarah itu pasti mereka akan secara tidak langsung akan dipengaruhi namanya subjektivitas. Jadi mulai dari latar belakang sosial budaya nih, kemudian pendidikan, keluarga, ini sangat mempengaruhi suatu tulisan. Jadi kenapa sejarah itu banyak sekali sih Bu? Saya pernah ada yang tanya, Bu ini sejarah, kenapa sejarah ini gak diajarkan ketika SMA Bu? Kan seru gitu. Lah ini kalau tak ajarkan semua di SMA, kamu gak lulus-lulus dong gitu. Iya. Kita ngomong sejarah panjang. Nah, kemudian setelah tadi ngomongin kritik ya, barulah kita nanti bisa interpretasi. Nah, banyak sekali konten-konten sekarang itu udah tanpa sumbernya, tanpa kritiknya udah langsung interpretasi. Bayangkan pada masa dulu gini katanya, katanya siapa? Jadi dari media sosial itu kita bisa lihat dulu nih, dari mana sih sumbernya? Jadi setiap fakta sejarah itu pasti ada sumber. Penelitinya siapa? Ada buktinya enggak? Dan kalaupun itu nanti sudah ketemu sumbernya, tidak mungkin ada satu perspektif atau monot perspektif. Jadi pasti ada banyak sekali perspektif terkait dengan satu peristiwa. Itu baru satu peristiwa, belum yang lainnya. Nah, terus gimana caranya kita untuk mengambil kesimpulan? Ya silakan, dari apa yang ada itu ditampilkan semua. Kalian mau setuju? Boleh. Kalian gak setuju juga, oke. Gitu. Jadi sejarah itu tidak harus kalian memihak.
1: Yeah.
2: Harus ini benar gak Bu? Ya bilang benar ya benar. Dibilang salah ya salah. Peristiwanya kayak gini loh utuhnya. Kalian mau interpretasi seperti apa? Silahkan. Nah, interpretasi itu ibaratnya bisa jadi pisau bermata ganda.
1: Iya.
2: Kalau interpretasinya bagus, jadi kritis nih.
1: Iya, iya.
2: Jadi nasionalisme juga bisa nih. Kuat. Ya. Untuk nilai-nilai bisa menumbuhkan juga. Tapi kalau kemudian kita buat interpretasi yang lain untuk dibumbui dengan maksud-maksud tertentu, wah, ini yang kemudian ya, menjadi krisis terutama untuk generasi sekarang. Jadi harus dibiasakan ya,
1: ya.
2: Terutama untuk media sosial. Kalau ibaratnya kita itu, kalau generasi orang-orang tua itu kan, kalau mau cari sejarah ya ke museum nih.
1: Iya. Yeah.
2: Udah, kalau nggak ke museum ke candi. Nah, gimana sih kita itu bisa mengemas museum itu? Ayo kita bikin museum.
1: Iya. Yeah. Oh.
2: Bikin. Di mana media sosial kalian?
1: Okay,
2: apa okay aja nih Bu isinya? Banyak kali nanti. Enggak. Sejarah itu kan bukan cuma terkait dengan benda nih.
1: Iya.
2: Ada ide, adat istiadat juga bisa kita masukkan. Coba kalian bikin postingan atau bikin reels 5 yeah menit terkait dengan mungkin adat istiadat boleh, upacara adat boleh.
1: Iya. Yeah.
2: Tempat yang mungkin kuno di sekitar di tempat tinggal kalian.
1: Yeah.
2: Kalian uli. Sejarahnya apa sih? Menurut siapa? Ditulis. Yeah. Nggak usah terlalu panjang terkait oh harus meneliti terkait dengan bangunan apa
1: candi,
2: rumah sakit, bangunan candi, bangunan penjara. Nggak usah terlalu besar. Coba kita buat itu sejarah itu di memori kolektif mereka yang di sekitar mereka. Jangan lupa harus masukkan media sosial. Kita kasih nih rambu-rambunya. Tulis buktinya. Sumbernya apa?
1: Dari
2: isinya
1: mana?
2: Apa aja?
1: Iya.
2: Ya itu. Jadi kalau sering dilatih maka ini benar nggak? Gitu. Coba ini benar nggak? Setiap jadi jangan sampai kita itu jadi memusuhi media sosial. Jadi bisa kita buat media sosial itu seperti arsip digital.
1: Iya.
2: Menarik ya sekarang. Bahkan di platform-platform lain seperti virtual museum.
1: Oke, betul.
2: Kita nggak harus ya datang ke Jogja langsung buat lihat benteng.
1: Yeah.
2: Kita nggak harus jauh ke Jakarta buat masuk museum Indonesia.
1: Yeah.
2: Kita bisa ajak dan anak-anak itu kalau sudah masuk kayak gitu senangnya. Masya Allah, luar biasa. Media sosial juga gitu.
1: Ayo yeah
2: kalian cari. Sekarang tugasnya kalian search media sosial kalian. Cari tentang tema ini.
1: Oh,
2: nanti akan
1: okay
2: analisis. Jadi gak boleh sama. Wah seneng kan. Mereka udah hobinya scroll. Jadi kalau mereka anggap itu kayak bermain.
1: Yeah.
2: Loh Bu, sudah selesai kah? Gitu.
1: Nggak
2: kadang terakhir.
1: Okay.
2: Iya. Lah terus apa yang kita pelajari? Ya itu baru di akhir itu nanti kita
1: masukkan
2: tarik kesimpulannya seperti apa.
1: Okay.
2: Jadi ada trik-trik tertentu.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay, jadi kalau sebenarnya bisa membantu ya dari media-media digital yang ada dengan konten-konten yang ada masih
2: iya,
1: bisa membantu pembelajaran ya. Terus gimana nih peran guru ataupun juga dosen dalam membantu generasi muda sekarang biar tetap berpikir kritis, memahami sejarah dengan cara yang kritis, bukan Miss?
2: Jadi kalau sekarang kan paradigmanya adalah student center.
1: Iya.
2: Jadi semua pembelajaran itu berpusat pada siswa. Sehingga tugas para pendidik adalah sebagai fasilitator.
1: Mm-hmm.
2: paradigmanya sudah berubah, tantangan zamannya sudah berubah, dan otomatis cara mengajarnya juga sudah berubah, ya. Jadi itu bisa kita lihat apa sih yang membuat mereka itu bertanya-tanya, apa sih hal yang mereka sukai, apa sih yang menggugah minat mereka. Itu nanti bisa kita angkat sebagai kritik, ya. Dan jangan lupa di setiap kritik itu kan pasti ada kesimpulan.
1: Betul.
2: Setiap anak itu pasti punya kritik yang berbeda-beda terhadap suatu konten, ya. Saya bilang konten positif atau negatif itu juga berguna.
1: Oke.
2: Kenapa? Kalau konten negatif kita bisa jadikan debat nih, ya. Konten positif kita bisa bangun nasionalisme, kita bangun nilai-nilai dari situ. Bahwa apapun yang sebenarnya media sosial itu mau sajikan, itu kalau kita yang menangkapnya dengan pisau berpikir kritis, semuanya akan bermanfaat. Luar biasa.
1: Pesan Bu Garnis nih, ya, buat generasi Z dan juga generasi Alpha, agar semakin mencintai sejarah Indonesia khususnya, juga bisa menjadi generasi yang menjunjung persatuan, seperti apa?
2: Saya kutip dari pidato Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa apa yang kita nikmati saat ini, apa yang kalian lihat saat ini, adalah suatu proses yang panjang. Agar apa kita mengetahuinya? Agar kita itu bisa bijak, agar kita tidak sewenang-wenang, agar kita bijaksana. Dalam apa? Oh, ketika kita makan, kita lihat dulu prosesnya seperti apa. Bagaimana petani? Ketika kita berangkat ke sekolah, ada bendera merah putih, kita lihat dulu prosesnya, bagaimana bendera itu bisa berkibar. Jadi berbanggalah kalian, karena setiap kenyamanan kita saat ini tidak dibayar dengan cuma-cuma, tapi sejarah yang luar biasa.
1: Luar biasa panjang perjuangannya, ya Bu, ya. Dan mungkin terakhir, harapan Bu Garnis terhadap masa depan pendidikan sejarah di Indonesia seperti apa?
2: Harapan dari pendidikan sejarah.

0: hasil dari sejarah.
1: Betul.
0: Jadi sangat penting, terutama pendidikan sejarah ya, jangan sampai ya pembelajaran ini dihapuskan karena sempat ada ya Mas,
1: iya,
0: apa namanya, isu mungkin jurusan yang kiranya tidak munafit atau sekarang tidak terlalu bermanfaat. Wah, kita bayangkan ya, kalau kita gak ada sejarah, wah mungkin ketika 17 gak ada nih lomba-lomba. Ah, ya gak ada sonhorek ya. gak ada yang lain-lain. Kenapa? Ya karena kita hal-hal sepele semacam itu sebenarnya salah satu hasil dari sejarah loh. Iya. Kemudian kenapa kita SD itu pakai seragamnya merah putih? Kenapa enggak warna lain, merah hitam ya? Kenapa harus nasionalisme dituangkan di sekolah dasar? Kenapa harus seperti itu? Ah, itu kan ada sejarahnya juga. Kenapa harus Pancasila di awal? Jadi mungkin perhatian lebih ya terkait dengan sejarah, karena itu yang membentuk identitas bersama.
1: Betul.
0: Jadi kemajuan suatu bangsa itu adalah ketika mereka tahu jati dirinya.
1: Iya.
0: Identitas kolektif.
1: Oke, terima kasih banyak Bu Garnis untuk berbagai wawasannya siang hari ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bagaimana kita belajar bahwa rekonsiliasi sejarah bukan berarti menghapus atau melupakan peristiwa yang pernah terjadi, tapi juga sebagai atau mengajak kita untuk melihat bahwa sejarah itu bisa membuat kita lebih kritis dan juga bijaksana. Nah, semoga dari dialog kita di siang hari ini bisa menambah wawasan kita sekaligus juga menumbuhkan kecintaan kita terhadap sejarah Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Garnis untuk waktunya siang hari ini. Dan benar-benar saya Rifki Royan beserta kru yang bertugas siang hari ini pamit undur diri. Kita akan segera mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: dinamika Ora Gasiang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung gebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1 sama. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyodor bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of it and momentum.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Chelsea, Brighton getting closer and closer.

0: dengan mengejutkan Soren Wernsjöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernsjöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernsjöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koij dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: Argentina ke final Piala Dunia 2022.
1: Argentina mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
2: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba benar-benar luar biasa.
1: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga posisi di persaingan Pogacar berhasil menyelesaikan sidang dan bulan menjelang etapa.
3: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.

0: Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisi ini profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini kerana hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan

ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walk over.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain Timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH, jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela Timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Aji dan Veda Eka Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket Early Bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini. Udah laku saja segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara.

0: penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop pada September 2026. Agenda utama Musprop ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode.

0: pembinaan atlet sejak usia muda.
1: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama itu suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Ana mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan Igusti Ngurah Diva Ismayana, namun

dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa

yang disampaikan Kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, sejenak kita akan dengarkan lantunan azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Lalu kami akan kembali hadir menemani Anda, tentunya masih dalam Kediri siang ini.

ya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI ke

0: makin ramai dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila,

0: RRI Kediri, kembali di program kesayangan kita semua, Sekoci Senandung, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari, edisi Kamis 16 Juli 2026, bareng sama Rifki, juga ada
1: Esa
2: dan juga ada Iva.
0: Esa dan Iva sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita langsung aja telepon pertama yang masuk siang hari ini bareng sama siapa ini? Selamat siang Sekoci.
3: Siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Campur Sari. Halo, selamat siang Kota Kediri.
3: Siapa cantik?
1: Halo,
2: Ledul.
3: Seratus, jangan gitu ya. Kita sudah cermat loh, Joan.
0: Iya. Cerdas, cermat.
3: Iya.
1: Bagaimana kabarnya itu?
3: Bagaimana kabar semuanya?
1: Alhamdulillah. Edul, gimana kabarnya?
3: Baik-baik saja.
0: Baik saja.
1: Alhamdulillah.
3: Panas, cerah.
1: Panas. Di sini juga panas.
3: Cuaca dingin, tapi.
0: Iya. Oke, Ledul mau dengar lagu apa?
3: Ledul mau diputarkan Entit.
0: Apa?
3: Entit.
0: Entit.
3: Entit.
0: Entit. Oke.
3: Ya.
1: Ya, salamnya untuk siapa, Ledul?
3: Salamnya buat Kong Bani, Pak Sukarti, Pak Tarji,
1: Pak Tarji. Iya.
3: Ada Pak Munoto, Pak Agus, ada Pak Kianto.
1: Iya.
3: Yang di Tulungagung ada yang Purbo, Kong Tama, Pak Mariono.
0: Oke. Okay.
3: Ada Mama Wanda.
1: Iya.
3: Ada Mbak Ugeng ya, enggak ketinggalan ini. Suaranya mana? Monggo Mbak Ugeng. Ditunggu Ledul ini.
0: Ditunggu Ledul.
3: Ditunggu Mas Rizky ini.
0: Iya.
3: Sama cantik-cantik.
0: Iya.
3: Dan semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Sekoci.
1: Iya.
3: Ugeng dia, Ugeng minta katakan sinabi leyeh-leyeh. Salam pun salam. Selalu sehat semua.

0: lagi dari line telepon ya. Kita geser lagi, ada Mas Putra. Putra Putu, halo.
1: Skoci Senandung Kranceng Campur Sari.
0: Iya.
1: Selamat siang Mas Rizky Ryan.
0: Iya, selamat siang Mas Putra.
1: Gimana punya kabar?
0: Sehat, kabarnya baik.
1: Itu bisa dari Mbak Esa sama Mbak siapa? Mbak Dila.
2: Mbak Iva. Mbak
0: Iva. Iva.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ya, mas Rizky saya mau tanya, finalnya itu tanggal berapa ya?
0: Tanggal 20 Juli dini hari. 20 Juli.
1: 20?
0: Iya.
1: 20 Juli ya?
0: Iya, betul.
1: Oh. Kemarin hebat Argentina.
0: Tadi pagi.
1: Walaupun
0: ya.
1: Tertinggal lebih dulu.
0: Iya, tadi pagi.
1: Aku requestnya itu, Mas.
0: Apa?
1: Sambal kemangi.
0: Sambal kemangi. Oke.
1: Salamnya untuk Lutu tadi, Pak Setiopo, terus Pak Sutarji, Pak Tarji, terus Bunda Sita, Mas Gilang, terus Mbak Aisyah Kandat, semuanya tambah kecuali aja ya, Mas Rizky.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mas Rizky-nya metugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya kita baca bacain pesan yang masuk ya di WA nih, silakan dibacakan gantian.
2: Iya, dari Pak Tarji, Centong Lengan Harjo Plemahan. Sugeng siang, Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Iya.
2: Pak Tarji badhe nyuwun lelagon Terminal Madiun Ngawi versi Campur Sari. Atur salam kagem sedayani, kagem ingkang siaran. Sugeng ngayahi jejibahan ngantos paripurna ne adicara Skoci. Mugi-mugi selalu pinaringan lancar, matur sembah nuwun.
0: Oke, satu lagi.
3: Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Mulainya Biasa Saja versi Dian Piesa. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purba, Ledo, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Rifki Royan dan Dere Cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita putar lagu yang udah di request siang hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah di Skoci Senandung Keroncong Campur Sari.

0: Gak get aku. Mubel kok kowe tak anggil nguning, ra anggil nguning. Kowe kok ora etak-etak nyangen ni nyayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Nak gel kuning, kui sing nandur aku dah ayu, kui arep mo, yang arep pen ngap, weh, syukur yang gelem ngambil aku sisan, pen aku.
1: Gemangan pet, aku mong takon beko, entet.
0: Waduh, mateng aku, nak gel kuning, kui yang nyeluk jeneng kui rasa negatifku manyes. Manyes, lanjut menyi, lanjut mangin tu buntutan kail.

Aduh, aduh. Kowe apa sih dogelem tenan ta, Wak?

0: Muntah mati ringkis le. Ning andane aku iya aku. Ora ra ngene ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak tung semana ya.
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Tambahmu.
0: Ah, wong sindik ya. Mumpung aku isih ngelun lho Cahayu. Yen aku mah ngoder kowe. Yen kowe mah ra ingun tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salahno kono wae to.
0: Apa soal bondo? Yen bondo aku ngke. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamuren kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Ya, balik lagi di Skoci Senandu Keroncong dan juga Campur Sari. Sudah mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar itu berarti kita harus pamit dulu dari ruang dengar Anda ya.
1: Iya.
0: Bersama kita tadi ada siapa aja?
1: Ada Ledu, sama Pak Mariono.
0: Betul.
1: Sama
0: Pak Tarji, ya, juga ada Mas Putra ya, yeah, yang sudah bergabung siang hari ini. Dan semua pendengar yang sudah mendengarkan di Skoci hari ini, terima kasih banyak juga buat Tessa sama Iva yang sudah menemani siang hari ini.
1: Sama-sama.
0: Nanti kita akan lanjut dengan Lintas Kediri siang ini. Juga nanti ada rendang ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Rifki Royan. Baik, informasi

0: gula pasir, dan juga beras.
1: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma apa ya, dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang satu kali, dua kali, tiga kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
0: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Lorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
2: Minyak goreng.
3: Kenapa kok beli di sini?
2: Kemarin kan waktu Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
3: Murah.
2: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini 2.750. Kalau toko di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. Tiga kali.
0: Ya. Lebih lanjut, KDKMP Lorejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, MPLS Rama di Kabupaten Kediri diperkuat untuk cegah perundungan di tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya oleh Ana Kusuma.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Kediri dimanfaatkan sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Kabupaten Kediri, Dr. Nurwulan Andadari, menjelaskan bahwa MPLS ini menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang bebas dari aksi perundungan.
6: Sebetulnya memang kalau kita boleh melihat dari masa ke masa, bullying ini kan sebetulnya selalu ada, gitu ya. Nah, sehingga di satu sisi memang bagaimana kita memperkuat anak-anak ini sehingga apapun yang mungkin akan menjadi hantaman untuk mereka ini, mereka cukup tough gitu ya, mereka untuk bangun. Dan itu salah satunya adalah dengan menciptakan suasana yang baik mulai dari rumah. Kadang-kadang memang pelaku bullying ini bisa-bisa menjadi korban bullying di rumahnya sendiri, yang mungkin kadang kita sebagai orang tua juga tidak sadar gitu. Sehingga monggo kita menjadi orang tua dan keluarga yang ramah dan mau mendengarkan anak-anak sehingga mereka juga tidak jadi pelaku.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini turut menegaskan bahwa pencegahan perundungan memang menjadi salah satu fokus utama selama pelaksanaan MPLS kali ini. Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan sekaligus juga menanamkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan juga menyayangi di lingkungan sekolah.
7: Kita ada tim pencegahan ya, bullying di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Tentu kita selama ini selalu memberikan arahan kepada sekolah ya, agar bullying ini benar-benar dicegah ya, dengan memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan. Targetnya zero bullying ya, di semua sekolah tidak ada bullying.
5: Melalui pelaksanaan MPLS Rama, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh satuan pendidikan mampu untuk membentuk lingkungan pelajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka perundungan, tetapi juga menumbuhkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, memperkuat karakter, dan juga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Ana Kusuma melaporkan.
4: Pihak sekolah di Kabupaten Kediri mencatat kekurangan 1.000 murid. Laporan dari Ayu Citra.
0: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tertek 1 Pare Kabupaten Kediri, Yuliana Ovianti, hari ini. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut. Yang mana jumlah pendaftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
8: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum devotiknya cut off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa Tertek itu ada

0: 11 lembaga yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muksin menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
2: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000. Ya, 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2. Di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Laten 3, Pemahan 2, Purwasi.
1: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Laten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
3: Informasi itu lagi pendengar dari rekan Anne Kusuma, Profesional Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri berjalan dengan dukungan guru bantuan sementara.
4: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Bantuan tersebut meliputi 13 guru mata pelajaran untuk jenjang SMP, 6 guru jenjang sekolah dasar, serta 1 guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
5: Tenaga pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru mapel, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru BCO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
4: Sementara itu, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru. Program tersebut dipandang sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang berisiko mengalami putus sekolah.
6: Karena sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan, maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan, atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
4: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Selain itu, Sekolah Rakyat juga membina sebanyak 99 siswa angkatan pertama yang kini melanjutkan pendidikan di kelas 11 SMA sebagai bagian dari pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Syarif Kiro yang bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Anne Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

mengamati rekam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kediri, balik lagi di program Rendang Request Dangdut, Request Dangdut Sedap Gurih Wernapol, edisi Kamis 16 Juli 2026, bareng sama Rifki, juga ada
1: Dila dan ada Fuji.
0: Dila dan Fuji siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan banyak lagu dangdut ya untuk siang hari ini. Oke, line telepon dibuka di 0354 310 1108, juga di WA kami di 0812 346 289, serta 0857 2535 2550. Sudah banyak yang ngantri ini. Kita mulai dari mana dulu? Kita awali dari dari telepon dulu ya. Selamat siang Rendang.
2: Rendang request dangdut sedep gurih Wernapol.
0: Wernapol bareng sama Bunda Sita.
2: Iya, betul.
0: Oke. Gimana kabarnya Bunda Sita siang hari ini?
2: Baik, Mas, sehat.
0: Asik, alhamdulillah sehat. Siang ini mau request lagu apa Bunda Sita?
2: Lagunya dari Roma, judulnya Beku.
0: Judulnya?
2: Beku.
0: Beku.
2: Iya, beku, beku.
0: Iya, beku.
2: Iya, beku.
0: Beku, ada gak beku? Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Setioko. Minta maaf Pak Setioko, rumah saya pinjam dulu nggih.
0: Oke, rumahnya dipinjam.
2: Iya, sama Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Lek Dul, Pak Agus, yang Virgo, yang Rahmat, Pak Selamat, Pak Sukardi, Pak Tarki. Ada lagi Ibu Rini, Pak Zainal Abidin, Pak Wandi, ada Toto Bani, Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Bu Eti, Bu Rahayu, Bu Valia, Bu Utri sekalian, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Itu Mbak Putih sama
1: Mbak Dila.
3: Dila.
0: Dila.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rendang set.
1: Hah?
0: Halo.
1: Halo.
0: Masa gak jelas suaranya?
1: Masa gak jelas? Jelas.
0: Hah? Jelas?
1: Iya.
0: Oh iya, udah. Ini teman siapa nih mas lagi?
1: Putus-putus.
0: Iya?
1: Putus-putus suaranya.
0: Oh, putus-putus?
1: Iya.
0: Oh, ya sudah. Ini mas, ya, ini Mbak Dila ya.
2: Iya.
0: Sama Fuji.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Sehat.
2: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sudah makan belum?
2: Sudah.
0: Wah, tiap hari makan ya.
1: Iya.
0: Waduh. Kayak Mas Rizky ke tiap hari makan loh, enggak bosan-bosannya.
1: Iya.
2: Requestnya apa hari ini, Bapak?
0: Requestnya lagu aja.
1: Oke.
2: Judulnya apa?
0: Judulnya Nilai Sehat.
1: Nilai Sehat.
0: Yang koplo. Koplo ya kan lagu sudah di.
1: Iya betul.
0: Besok kapan dikembalikan Bu Gita? Nah, katanya dipinjamkan besok dikembalikan.
1: Iya. Okay.
0: Ada kan lagunya itu?
1: Ada. Kalau nggak ada koplo. Gimana?
0: Ya salamnya untuk PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purko, Pak Munoto, juga Pak Slamet, Pak Sugeng,
1: iya.
0: Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, lalu ada juga Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Manawang,
1: iya.
0: Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, Mbak Fina, Bu Farida, iya. Dan Bu Lili, dan semuanya lah.
1: Oke.
0: Okay. Dan lagunya saya tunggu di terminal sana ya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Sudah, kita cari.

0: Dulu ke Balikpapan ada Pak Zainal. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang. Sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol. Balikpapan gimana Pak Zainal?
1: Gimana kabarnya nih Mas Rizky ini?
0: Iya, kabarnya baik-baik aja nih.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Cuacanya sangat cerah, keadaan sehat.
0: Oke.
1: Cuacanya cerah, sangat cerah. Panas pol ini.
0: Panas pol. Iya, sambil mau dengerin lagu apa nih Pak Zainal? Panas panas.
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana dari siapa tuh penyanyinya?
1: Rita Sugiarto.
0: Bunda Rita. Oke, Bunda Rita. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bobo Bani, Pak Karyeto, Pak Menoto, Yang Purbo, Lidul, Mas Putra Tutut,
0: wah,
1: Mama Wanda, Pak Uco, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mas Riki sama siapa itu Mbak Cila tadi ya, Mbak?
2: Iya. Cila sama Puji.
1: Mbak Cila sama siapa?
2: Sama Puji.
0: Puji.
2: Puji.
1: Terima kasih waktunya.

0: Kediri. Ada yang punya daerah Minggiran, selamat siang rendang. Halo. Halo Pak Sukarji. Yes, diputus. Oke, kita geser ke line telepon lagi. Selamat siang rendang.
1: Riku rendang dus enak tenan, sedep gurih pol.
0: Popolan.
1: Popolan masih.
0: Asik.
1: Asik.
0: Siapa ini ya?
1: Mas Obet Tulungagung.
0: Mas Obet Tulungagung. Oke, orang Tulungagung kembali.
1: Mana Tulungagung
0: lah? Ah, pernah.
1: Mana Tulungagungnya?
0: Mana ya? Yang dekat rel kereta situ. Yang dekat stasiun.
1: Berarti daerah kota itu.
0: Iya.
1: Ya, Kenayan, Landahan, Bagu itu kan daerah-daerah dekat rel. Stasiun juga.
0: Oke.
1: Panas cuaca di sini.
0: Sama.
1: AC-nya alami sini.
0: AC-nya alah.
1: Angin cepoi-cepoi.
0: Angin cepoi-cepoi. Iya. Enak Mas Bet.
1: Iya betul.
0: Mau dengar lagu apa Mas Bet?
1: Apa ya Mas?
0: Apa ya?
1: Cocok untuk suasana panas hari ini.
0: Koplo.
1: Koplo. Apa ya?
0: Apa?
1: Soalnya semua lagunya Reri itu bagus-bagus.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah.
1: Aku minta Tommy JP saja.
0: Tommy JP sah.
1: Ya. Air mata perpisahan.
0: Air mata perpisahan.
1: Mudah-mudahan kita jangan dipisah sama Wasir RB ya.
0: Amin.
1: Tetap menyatu di sini.
0: Iya.
1: Tetap rukun damai bahagia sejahtera.
0: Amin.
1: Halo cewek.
0: Halo cewek.
2: Halo.
1: Ngomong dong, jangan diem aja. Masuk penyiar nggak ngomong belas, soalnya penyiar itu kan harus pintar ngomong kayak pengacara.
0: Betul.
1: Kalau penyiar diem aja nanti radionya seperti kuburan sepi. Makasih Mas Riki ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Giran, selamat siang Pak Sukarji.
1: Halo.
0: Halo.
1: Rendang, tempe dangdut, sega gurih, enak. Wal Mas Rizky.
0: Iya, Pak Sukarji.
1: Ini apa sinyalnya kurang bagus nih Mas Rizky memangnya?
0: Iya, di sana ya.
1: Iya, dari siapa enggak tahu ya. Padahal ini enggak hujan loh.
0: Yo, nggak ada urusannya Pak, nggak ada hubungannya sama hujan.
1: Ya Mbak Puji dan Mbak Dila ya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Ya, nanti kalau ada dari Silvi Mas Rizky ya.
0: Judulnya
1: Egoni Wong Tuo.
0: Asik andalan.

0: wabarakatuh.
1: Mas Uti. Waalaikumsalam Bu Utri.
0: Ya, rendang request dang.
1: Request dang dut. Sedap gurih. Enak banget. Kenapa?
0: Lupa Mas.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya,
1: gak apa-apa. Gak dosa, gak dosa.
0: Enak-enak pol gitu. Lupa-lupa jadi ya. Oke Mas Rizky, sehat ya.
1: Sehat Putri.
0: Dengan adik-adik yang cantik, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Kita di Merauke juga sehat ini Mas Rizky.
1: Alhamdulillah.
0: Karena di apa Merauke ini panas, tapi hawanya dingin.
1: Hawanya dingin. Iya. Enak dong ya.
0: Iya. Jadi ada matahari, tapi ada apa dingin-dinginnya juga hawanya dingin.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke Mas Rizky, saya mau request lagunya Rena yang nyanyi Muksin Alatas.
1: Muksin Alatas, Rena. Siap.
0: Rena, iya. Kirim dulu ya.
1: Iya,
0: untuk
1: iya.
0: Kirim pertama untuk Pak Sukardi, Pak Kardi dan Bang Lekdul ya.
1: Lekdul.
0: Apa Mbak
1: siapa lagi?
0: yang kurba terus yang satu ya lupa saya karena sudah lama yang rahmat, mudah-mudahan yang berdua ini selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan selalu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacain chat yang masuk ya, Dila sama Fuji. Ada dua tuh chat yang masuk. Gantian.
2: Rendang request dangdut sedep.

0: atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax. Polri batalkan tetapkan Jamsud Febri Ardiansah jadi tersangka korupsi. Berikut disampaikan oleh rekan Dila.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.

Kompas.com tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Demikian Cek Fakta.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sapi Twin.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun, berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari, berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari, atau setelah itu akan menjadi eKTP.

Ya, kembali lagi di Rendang Request Dangdut Guri Sedap Enak Pos. Sudah di penghujung acara kita siang hari ini. Terima kasih buat Bu Sita, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Mas Ubed, Pak Sukarji, Bu Utri, Pak Mariono, Pak Tarji, dan Eyang Purbo yang udah gabungan siang hari ini. Rendang masih akan hadir esok hari pukul 13.30 menit. Nanti Kediri sore ini ada Lia Aulia yang akan menemani Anda. Juga ada Asta Cita berjaringan nasional tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Makasih Fuji sama Adila yang siang hari ini sudah menemani. Dan juga mungkin ada yang belum diputar lagunya, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.

Baik, pendengar Pulau Satu RRI Kediri, selanjutnya kami akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya tepat pukul 15.01 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita akan segera ikuti siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta edisi Kamis 16 Juli 2026. Nanti akan ada dari RRI Denpasar dengan warisan budaya tak benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Lalu ada dari RRI Nunukan dengan Harmon di perbatasan Kisah Tete dan Tidung Nunukan. Ada dari RRI Merauke dengan melestarikan budaya dengan membaca. Lalu terakhir ada RRI Tanjung Pinang dengan Hazanah Melayu. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti program Beranda Astacita Nasional.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemaki, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi?

0: di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
1: Untuk baris menegel ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bundega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bundega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan. Bahkan masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendego ini, bagaimana wujud syukurnya para bendego itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pulau Pendem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penang, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendego ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari, berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.

0: untuk sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bri.
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemanggi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan koteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang tahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Penegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya, Bli Made, untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa, Bli, harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris mendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemanggi itu tahu, oh, Desa Cemanggi personal brandingnya sudah ada. Desa Cemanggi, oh, di sana ada baris mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris Sleman tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya, memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung
6: iya,
5: ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya misalnya nih acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak kita terima.
5: Di situ langit dijunjung. Harus menghargai. Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung itu dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Tidak
5: ada gesekan. Sampai hari ini ya. Ada. Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak, ya. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya.
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung. Enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan, Mbak. Silahkan, sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat.
5: Luar biasa, saling menghargai, saling pasti menghargai. Ya. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih. Gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antar NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Pak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Astacita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari

0: orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri, ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
2: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
2: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
2: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
2: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
2: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
2: itu.
1: Tidak punah, ya.
2: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
2: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
2: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih yang pertama. pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan. Kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.

Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: hasta kita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan rek ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakna awalnya. Jadi Peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adanya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang, berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Wakadua Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian Dan kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali kan. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kan sih? Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, masalah-alah masalah dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami dapat ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Kalau target, kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab lab Khazana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan. perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Usai ditangkap. Dari Medan Merdeka Barat, berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan
3: pemberantasan BNNP Jawa Timur. Penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
4: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, rumah dari SM, namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga dua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
3: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
5: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta.

0: berat dalam narkotika.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta masyarakat.
2: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkup, lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
1: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
3: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
1: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Makanya saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, resi, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi mek lisan-lisan tok gak dilakoni.
5: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
4: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
7: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
8: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya, itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam ya, posisi malam pas segala macam itu harus, bukan senjata tajam ya mas, artinya defend untuk itu.
7: Sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
9: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti setrum. Kenapa? Karena ya memang

0: adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sedumukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
1: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
2: Nah, dengan menu ini kamu suka
1: gak? Suka banget.
0: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBK di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
3: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBK ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk kiat belajar.
0: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBK kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
4: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
5: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik salah satu. Kegiatan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.
6: Laksanakan kita serahkan pada masing-masing kegiatan dan mulai tingkatan PAUD, RA, sampai dengan nanti tingkatan SM, SMA. Sedangkan untuk yang keramaian yang lain nanti kita serahkan pada selamat umatnya yang akan berayat terhadap hari.
5: Apakah Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start and finish dari Stadion Canabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut melibatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-1 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
7: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHP ini nanti dapat berjalan dengan lancar.
5: Lebih lanjut, hari dalam kegiatan rakor tersebut setiap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah, PK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
4: Dengan informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
8: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
9: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah, yang mesti adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah, yang uji adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh TAS Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut, ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
8: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
10: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
8: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
12: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayu Suwarno.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai 17,9 miliar rupiah.
14: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu gerombolan tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
13: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
12: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
15: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan. Mulai Senin 13 Juli, seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
16: Beli kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45 paling dulu 50. Terus cabai keriting, cabai merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus gerabang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Gerabang biasanya telur, semua hari ini 30.
15: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semeringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.

0: kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Ghea Deborah.
1: Mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
2: Dinas Perpustakaan dan Karsip.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman hingga fasilitas yang tersedia.
3: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS lama. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS, antara lain kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan, di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
1: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Gulzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
4: Pertama, kita ada dari kakak-kakak itu ada paper map. Nah, paper map ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan ada Demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi, dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Ghea Deborah, RRI Jember melaporkan.
5: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Ghea Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
2: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
7: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan berbagai stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya ini topiknya, intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu ya, menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
6: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silahkan Ririn.
8: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
9: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumenep diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
10: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Ket nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
9: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
8: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Imam Fadilah melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
12: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
11: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu Pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan

0: 08 Baskara Jaya dan Kodim 0828 Sampang, yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
1: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
2: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
3: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, kembali bersama saya di Kediri Sore di edisi hari Kamis ya 16 Juli 2026. Baik, kita akan hadirkan kilas informasi dari gelaran Piala Dunia 2026 yang sudah membuat dua tim yang akhirnya lolos ke final Piala Dunia dari 2026, yang mana Argentina ya tim kedua yang lolos setelah mengalahkan Inggris dini hari. Ya, timnas Inggris menelan kekalahan dari timnas Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2026. The Three Lions mencatatkan banyak rekor minor. Inggris tumbang 1-2 saat berduel dengan Albi Celeste di semifinal Piala Dunia 2026 bertanding di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Inggris sebenarnya unggul lebih dulu berkat gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Seluruh Indonesia. Perubahan strategi yang dilakukan Thomas Tuchel malah menjadi bumerang untuk tim Tiga Singa, bermain lebih bertahan. Inggris kebobolan 2 gol di sisa pertandingan. Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez mencetak gol untuk Argentina. 2 gol itu merupakan buah dari umpan Lionel Messi. Opta mencatat sejumlah rekor minor. Inggris untuk dari kekalahan tersebut ya, di mana Inggris versus Argentina menjadi laga pertama Piala Dunia sejak 1966 yang tak ada shoot on target dalam 30 menit awal. Inggris menelan kekalahan 3 kali beruntun di semifinal Piala Dunia di tahun 1950, 2018 dan 2026, dan Inggris baru menang sekali di semifinal pada 1966 yang berakhir menjadi juara. Putih di darah kita, walau berbeda tetap bersama. Ya, di semifinal Inggris kembali gagal memanfaatkan keunggulan lebih dulu. Sebelum 2026, Inggris juga gagal melaju ke babak puncak setelah unggul dari Kroasia di Piala Dunia 2018. Inggris selalu kalah di fase gugur Piala Dunia kalau berhadapan dengan tim 10 besar ranking FIFA sejak tahun 1992. Baik, nanti masih ada informasi lagi ya dari kelas informasi Piala Dunia.

0: pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Paksa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Baik, pendengar, laga Spanyol melawan Argentina ya, yang ditunggu semua penikmat bola, pecinta bola dari seluruh belahan dunia di final Piala Dunia 2026 yang akan pertemukan Lamine Yamal dengan Lionel Messi. Apakah nanti La Puga akan memandikan winger muda La Roja lagi? Jadi di final Piala Dunia 2026 akan pertemukan Spanyol melawan Argentina. Tim Tango menantang tim Matador di New Jersey Stadium Minggu 19 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Bersiaplah, siapkan pasang. Spanyol lebih dulu lolos usai mengalahkan Prancis 2-0. Kemudian Argentina menyusul setelah menyingkirkan Inggris lewat kemenangan 2-1 di semifinal. Pertemuan Spanyol melawan Argentina akan menyajikan cerita Yamal akan melawan Messi, yang mana ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pemain yang punya cerita erat. Lamine Yamal, pemain muda Barcelona, digadang-gadang adalah titisan Lionel Messi. Gaya permainannya yang mirip, eksplosif, kreatif, dan atraktif, sangat mirip Messi muda, dan kemampuannya bikin assist dan gol pun juga mirip. Selain itu ada momen Messi ternyata pernah memandikan Yamal dalam sebuah sesi foto tahun 2007 atau ketika Yamal baru berusia beberapa bulan. Foto Messi memandikan Yamal di jepret fotografer AFP Joan Montfort dalam proses pemotretan untuk UNICEF sponsor Barcelona. Messi memandikan bocah yang ternyata Lamine Yamal. Itu kini benar-benar mengikuti jejak Messi sebagai pesepak bola hebat, mulai dari bermain untuk Barcelona, mewarisi nomor punggung 10-nya, hingga kini menjelma jadi salah satu pemain paling berbahaya di dunia. Di saat bersamaan, Lionel Messi juga terus melesat jadi yang terbaik setelah memenangkan rentetan Ballon d'Or di piala dan juga piala di berbagai level, banyaknya adalah menangkan trofi Piala Dunia 2022, tahun di mana Lamine Yamal baru mengorbit di Barcelona. Sebuah siklus yang kebetulan kah? Hanya 4 tahun sejak debutnya di level senior, Yamal kini akan berkesempatan melawan Messi setelah gagal bertemu di Finalissima yang harusnya mempertemukan juara UEFA dan Copa America. Momen itu rupanya diatur semesta agar lebih dramatis tersaji di final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Messi membuktikan dirinya belum habis dengan sudah mencetak 8 gol dan 4 asis. Sementara Yamal baru membuat 1 gol dan 1 asis, namun terus berperan penting di tiap laga, termasuk saat menyingkirkan Prancis di semifinal lalu. Apakah di pertemuan Spanyol melawan Argentina nanti, Lionel Messi bakal mengeramasi, ya, memandikan Lamine Yamal lagi, ataukah sebaliknya Yamal yang akan buktikan dia sudah setara sang legenda dengan menangkan trofi Piala Dunia pertama? Baik, kita tunggu ya nanti di laga final Piala Dunia Minggu dini hari 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, kita bergeser ke program Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax. Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dibuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia atau PTFI, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun, hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kartu Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

Ya, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, kita beralih ke Galeri Budaya Nusantara, ya, edisi Kamis sore 16 Juli 2026. Kita hadirkan salah satu kesenian, ya, atau mungkin ini juga salah satu kekayaan, ya, hazanah Indonesia, namanya kain sasirangan yang memiliki kekuatan magis untuk pengobatan penyakit dan upacara adat. Indah dan menawan jika dikenakan untuk pakaian sehari-hari. Jika beberapa kota besar di Jawa memiliki kampung batik, Banjarmasin punya kampung sasirangan. Letaknya di jalan seberang masjid, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kampung ini dibentuk pemerintah setempat sebagai destinasi wisata sekaligus sentra produksi kain khas Kalimantan Selatan, disebut kain sasirangan. Di sini pengunjung bisa berbelanja atau melihat langsung proses pembuatan kain dengan beragam motif dan warna yang menawan. Kain sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun. Merujuk ke kain Banjar, kain ini sudah dibuat pada sekitar abad ke-7 dengan nama kain langgundi. Kisahnya sesuai dengan pesan ayahnya lewat mimpi, Patih Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa bertapa untuk mencari raja selama 40 hari 40 malam di atas rakit mengikuti arus sungai. Tiba di daerah Ranto, Kota Begantung, ia mendengar suara perempuan dari segumpal buih, Putri Junjung Buih. Sang putri hanya akan menampakkan wujud jika permintaannya dipenuhi, yaitu sebuah istana megah yang dikerjakan 40 jejaka dan selembar kain panjang oleh 40 gadis. Sesuai dengan permintaan, istana dan kain

Ini selesai dibuat dalam waktu satu hari. Naiklah Putri Junjung Buih ke alam manusia, mengenakan kain langgundi berwarna kuning dan kemudian menjadi Raja Dipa. Kain langgundi kini dikenal sebagai kain sasirangan. Kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan atau bata tamba, serta mengusir dan melindungi diri dari gangguan roh jahat agar bisa digunakan sebagai alat mengusir roh jahat atau pelindung badan. Kain sasirangan dibuat berdasarkan pesanan atau permintaan, ya, sehingga dikenal pula sebagai kain permintaan. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, ya, di kebersamaan kita hingga nanti pukul menjelang azan maghrib, ya, 17.30 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang kain sasirangan ya, yang menjadi sebuah kain yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan. Jadi kain ini kayak harus PO atau pesan order ya, karena memang dibuat berdasarkan pesanan atau permintaan, sehingga dikenal pula sebagai kain permintaan. Pembuatan kain ini, pendengar, tidak boleh sembarangan, harus melewati persyaratan khusus berupa upacara selamatan. Pemberian warnanya pun disesuaikan peruntukannya. Misalnya warna kuning untuk menyembuhkan penyakit kuning, merah untuk sakit kepala atau insomnia, hijau untuk sakit lumpuh atau stroke, hitam untuk demam dan kulit gatal-gatal, ungu untuk sakit perut, serta coklat untuk penyakit kejiwaan atau stres. Begitu pula bentuk dan cara pemakaiannya, sarung atau tapi bumin untuk mengobati demam atau gatal-gatal, kemben atau udat untuk menyembuhkan diare, disentri, kolera, dan penyakit perut lainnya. Kerudung, kakamban yang dilekatkan di kepala atau disampirkan sebagai penutup kepala untuk mengatasi migrain, serta ikat kepala atau laung untuk penyakit kepala seperti pusing atau kepala berdenyut-denyut. Dan seturut perkembangannya, pendengar, kain ini juga digunakan sebagai pakaian adat oleh kalangan rakyat biasa ataupun keturunan bangsawan. Arus globalisasi mode menggerus dan mengubah fungsi kain sasirangan. Nilai-nilai sakral memudar. Kain ini mengalami desakralisasi sehingga berubah menjadi pakaian sehari-hari. Dan ia juga dibuat untuk gorden, taplak meja, spray, hingga sapu tangan. Nama sasirangan dipakai sesuai dengan cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknis tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali dan dicelup ke pewarna pakaian. Banyak orang yang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar, padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan malam atau lilin dengan canting. Pada mulanya, kain sasirangan menggunakan bahan dasar dari benang, kapas, atau serat kulit kayu. Seiring kemajuan teknologi, sasirangan dibuat dari bahan lain seperti sutra, satin, santung, balacu, kaci, polister, hingga rayon. Warnanya semula menggunakan bahan-bahan alami, misal warna kuning didapat dari kunyit atau temulawak, merah berasal dari buah mengkudu, gambir, dan kesumba, hijau dari kabau atau uar, ungu dari biji buah gendari, dan coklat dari kulit buah rambutan. Namun kini lebih banyak pengrajin menggunakan pewarna sintetis. Seperti kain pada umumnya juga, kain sasirangan memiliki banyak motif, diantaranya sari gading, ombak sinapur karang, hiris pudak, bayam raja, kambang kacang, naga balimbur, daun jeruju, bintang bahambur, dan masih banyak lagi ya. Ya, jadi motif-motif untuk kain ini seperti motif batik pada umumnya, mungkin bahkan di setiap daerah pun beda. Selain itu, di tangan-tangan para pengrajin kreatif muncul beragam motif yang tak kalah indah juga. Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam baju pegawai negeri dan siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Hal ini mendorong tumbuhnya industri rumahan yang memproduksi kain sasirangan. Kain sasirangan tersedia di berbagai toko oleh-oleh di Kalimantan Selatan, harganya pun ditentukan berdasarkan jenis kain dan juga motifnya. Semakin rumit motifnya, semakin mahal juga harga kain. Baik, pendengar, tadi Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini tentang satu kain yang dahulunya dipercaya sebagai obat ya, kain sasirangan, kain dalam balutan imaji, memiliki kekuatan magis untuk pengobatan penyakit dan upacara adat ya. Dan kita berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara dengan kesenian atau mungkin juga tradisi lain yang ada di Indonesia ya, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pos Santai RRI Kediri, pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

perasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kita merenungkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu, jagalah diri kalian, takutlah kalian az-zulma, pada aniaya. Fa inna zulma, sesungguhnya aniaya, zulumatun, adalah kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wattaqu, dan takutlah kalian, jagalah diri kalian, asyuha, pada kikir. Fa inna syuha, karena sesungguhnya kikir, ahlaka man kana qablakum, bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Atau sebab pikirlah orang-orang sebelum kalian jadi binasa. Wahamalahum, dan menghantarkan mereka, ala ansafaku, untuk saling mengalirkan dima'ahum, darah-darah mereka, saling bunuh. Wastahallu, dan saling menghalalkan maharimakum, keharaman-keharaman kalian, kehormatan kalian. Masya Allah. Rasulullah bersabda, takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sungguhnya perbuatan aniaya itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Pelakunya merasa gelap. Dan takutlah kalian perbuatan kikir, karena sungguhnya perbuatan kikirlah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir mendorong mereka untuk mengalirkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka. Bisa juga menghalalkan maharim, kehormatan itu bisa juga istri. Masya Allah. Aniaya itu bagaimana sih? Aniaya berbasis yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Apa ada orang berbuat merugikan diri sendiri? Ada. Secara umum sih, orang pasti tidak akan membuat dirinya celaka. Tetapi salah satu contoh bisa dilihat. Kalau orang tidak sholat, maka dia akan sengaja membinasakan dirinya karena masuk siksa neraka. Itu kan namanya menzolimi atau menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya orang lain, banyak hal, mencuri, menggunjing, menfitnah, apalagi membunuh dan lain sebagainya. Itu aniaya pada orang lain. Nanti di hari kiamat jadi gelap. Gelap bagaimana? Gelap gak ada cahaya. Apa akibatnya? Tidak tahu jalan menuju surga. Lalu dia tersesat, masuk ke jurusan neraka, masuklah ke neraka gara-gara aniaya waktu di dunia. Selain aniaya apa? Kikir. Ternyata kikir itu penyebab dari kebinasaan orang-orang dahulu. Ternyata kikir itu menghantarkan pada saling membunuh. Ternyata kikir itu menjadikan orang menghalalkan yang haram. Karena kikir, kehilangan uang sedikit saja semua dituduh, dimarah-marahi. Orang yang tidak ngambil tertuduh juga marah. Akhirnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang kecil karena nafsunya melonjak, nafsunya yang mengedepan, dikemukakan, dikedepankan, akhirnya terjadi saling emosi. Saling emosi tengkar, akhirnya apa? Permusuhan dan dendam. Suatu ketika dendamnya terusik kembali, lalu ada maksud membunuh. Kalau sudah dua orang saling bermaksud membunuh, dan yang satunya terbunuh, yang satunya membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Sahabat tanya, Nabi, yang membunuh kan jelas membunuh, masuk neraka. Yang dibunuh, masa masuk neraka juga? Sudahlah dibunuh, dia masuk neraka. Jawabnya Nabi, kesempatan membunuh duluan saja dia enggak punya, maka terbunuh. Apa? Yang jelas dia juga bermaksud membunuh. Itu bermula dari kikir. Orang yang kikir lalu suka mencela, suka mengumpat karena senang harta. Orang yang kikir itu karena mengumpul-ngumpulkan harta, dikira dia kekal bahagia dengan hartanya. Maka dia tumpuk-tumpuk, dikira dengan menumpuk-numpuk dia bahagia. Ketika ada tarikan untuk sedekah jariah, maaf saja, tidak ada untuk itu anggarannya misalnya. Ketika ada kegiatan kita harus bakti sosial, aku tenaga saja, tidak pakai harta, enggak pakai finansial, dan seterusnya.
saking senengnya dengan harta benda, maka menghantarkan dia kepada keterpurukan di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan darinya. Pendengar, demikianlah apa yang saya sampaikan. Saya Mihmidati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Jadi pada prinsipnya untuk Kecamatan Bangli, untuk tahun 2026 ini kita mengawali dengan pembentukan panitia untuk kegiatan keramaian dan masyarakat dan kita serahkan pada masa-masa kegiatan yang berdekat oleh tingkatan PAUD.
3: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat yang mereka masuk mulai hari Selasa kemarin. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Sari berita, mendekati hari kemerdekaan ke-81 RI, masyarakat di Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum.
4: Kabupaten Kediri perkuat pemerataan akses pendidikan melalui implementasi sekolah inklusi. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya Iva
1: dan saya Esa. Mendekati hari kemerdekaan ke-81, masyarakat di Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum. Rekan Ayu Citra melaporkan.
5: Mendekati peringatan hari kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
2: Jadi pada prinsipnya untuk Kecamatan Pare, untuk tahun 2026 ini kita mengawali dengan pembentukan panitia untuk kegiatan kegiatan dan keramaian dan masyarakat nanti kita serahkan pada masa-masa kegiatan yang berdekat oleh tingkatan PAUD, RA, dan tingkatan SMA, SMK. Sedangkan untuk yang keramaian yang lain yang kita serahkan pada selama kemarin yang akan dilayak Kecamatan Pare. Sedangkan khusus untuk tingkatan kecamatan, kita hanya merekam satu kegiatan yang sebanyak umum, yaitu untuk gerak jalan.
5: Ditambahkan oleh Habib bahwa agenda gerak jalan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut, segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
4: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri jalani cek kesehatan gratis untuk pemetaan kondisi kesehatan awal. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Anu Kusuma.

0: Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi acuan sekolah dalam memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing siswanya.
2: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan. Artinya CKG itu bukan untuk menyeleksi, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi CKG itu bukan untuk menyeleksi, di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak. Mungkin ada apa istilahnya, ada yang kalau sih tahun kemarin itu banyak anak yang giginya bermasalah. Kalau udah tahu giginya bermasalah, otomatis kan kami kan dalam pembinaan sehari-hari kan kita konsentrasi di situ. Pemasukan gigi atau bagaimana atau ini dan sebagainya. Jadi tujuannya itu.
1: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, harga aneka jenis cabai di Kediri semakin fluktuatif. Rekan Ayu Citra melaporkan.
4: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono, hari ini. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sipet 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
5: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal bener. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
4: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar, karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
6: Setiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
4: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
7: Kabupaten Kediri perkuat pemerataan akses pendidikan melalui implementasi sekolah inklusi. Anang Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan. Pada masa tahun ajaran baru 2026-2027 saat ini, Dinas Pendidikan masih melakukan pendataan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima di setiap sekolah sebagai dasar pemetaan kebutuhan layanan pendidikan.
8: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu.

0: mendaftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
1: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
2: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anang Kusuma melaporkan.
3: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Esa
4: dan saya Iva
3: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, pendengar Prosa TRI Kediri, kita masuk di Jelajah Ilmu edisi Kamis. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena tentang trauma, begitu ya. Jadi mungkin banyak yang merasakan gitu ya, tubuh tiba-tiba tegang, sakit kepala atau sulit tidur ketika mengingat suatu kejadian, kejadian yang mungkin tidak mengenakan. Nah, reaksi tersebut tidak selalu muncul tanpa alasan. Dalam kondisi tertentu, tubuh dapat menyimpan jejak stres dari pengalaman traumatis, bahkan ketika pikiran berusaha melupakan peristiwa tersebut, tapi tubuh tetap mengingatnya. Psikolog Esther Whitefield Hospital Bengaluru, Mr. S. Giri Press, ini menjelaskan trauma dapat meninggalkan dampak pada sistem saraf, hormonal, otot, hingga kekebalan tubuh. Kondisi itu bisa terus aktif sampai seorang benar-benar mengalami proses pemulihan atau healing, begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah tubuh ini bisa mengingat trauma? Ya, betul sekali, benar. Tubuh dapat mempertahankan respon bertahan hidup setelah trauma. Jadi ketika mengalami peristiwa yang sangat berat, tubuh secara alami akan masuk ke dalam mekanisme bertahan hidupnya, begitu ya. Respon tersebut dapat berupa melawan atau fight, atau melawan dan melarikan diri, dan freeze atau membeku. Jadi tubuh merespon pengalaman traumatis melalui tiga mekanisme bertahan hidup, melawan, melarikan diri, dan membeku. Ketika seorang menghadapi trauma berat yang tidak dapat diselesaikan, sistem saraf gagal kembali ke kondisi rileks secara alami. Dan menurutnya, tubuh kemudian mempertahankan posisi defensif karena menganggap ancaman itu masih ada. Meski bahaya sebenarnya sudah berlalu, jejak trauma tersebut tidak selalu muncul sebagai ingatan yang jelas. Nah, sebaliknya, tubuh bisa memberikan reaksi berupa sensasi mendadak, gerakan otomatis, ketegangan otot kronis, atau perubahan kondisi mental yang terus muncul secara tiba-tiba. Ya, jadi stres yang tersimpan dapat memicu ketegangan otot hingga gangguan tidur pada yang mengalaminya. Trauma yang belum terselesaikan dapat membuat tubuh berada dalam kondisi stres berkepanjangan. Ya, bisa mungkin tubuh itu merasa kaku. Ya, mungkin juga apa? Bisa efek-efek lain yang membuat kondisi tubuh itu stres berkepanjangan. Dalam situasi ini, tubuh terus bekerja seolah harus bertahan, harus defense dari ancaman, sehingga muncul adanya ketegangan otot, peradangan, dan ketidakseimbangan hormon. Keadaan aktivasi yang terus berlangsung pada akhirnya dapat menyebabkan sakit kepala kronis, nyeri punggung dan leher, gangguan pencernaan, kelelahan, kambuhnya penyakit autoimun, serta gangguan tidur. Yang menjelaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenal dapat tetap berada pada tingkat tinggi dalam waktu lama, energi tubuh pun lebih banyak dialihkan untuk mempertahankan fungsi bertahan hidup tadi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Pulau Satu RRI Kediri, pukul 18.45 kami kemandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

0: lagi Maha Penyayang.
1: Ya,
0: hanya milik Allah Asmaul Husna.
1: Ya,
0: maka bermohonlah.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zey. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
4: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
5: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
4: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
7: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima.

0: anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
1: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari mungkin beras masuk.
0: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
3: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
4: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
3: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
5: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
4: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPCEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPCEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
7: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
6: Jadi kalau kita

0: kedutaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini distrik banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
4: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
4: Yang kami lihat.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
4: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
8: Ya ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi itu kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
10: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK di kanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rafi pun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya penyiapan dan penambahan ruang kelas lagi.
9: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
9: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
9: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
14: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
13: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
14: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
13: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita berita antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
15: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu yang mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
15: bagi para pencinta sepak bola. Agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
17: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
18: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
17: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
18: Habis malam ini.
17: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
15: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama Celia Aulia di Kediri Sore. Selanjutnya di agenda Kamis 16 Juli 2026, kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam edisi hari ini tentang menjadi orang yang lebih baik. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat, nikmat waktu longgar sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita dalam keadaan sihah wal afiah zahiran wa batinan, dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Wilayah Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk memberikan dan menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi diri kami pribadi dan utamanya kepada para masyarakat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanpa terasa pada tahun ini kita sudah memasuki tahun baru Islam. Beberapa hari kemarin kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah dalam kalender Islam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentunya hal ini wajib untuk kita syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia umur yang sampai saat ini untuk kita pergunakan. Tentunya nikmat ini, nikmat usia, nikmat umur yang masih tersisa pada diri kita, kita pergunakan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan, mengerjakan amal-amal kebajikan sehingga tidak ada tujuan kecuali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan patut untuk kita renungkan di dalam momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Beliau pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i
khisalin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, kecuali dia akan ditanya tentang empat hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, ditanya tentang umurnya ketika di dunia, apakah ketika diberikan oleh Allah usia umur yang panjang sampai saat ini digunakan untuk taat beribadah kepada Allah, ataupun sebaliknya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Baginda Rasul di dalam hadis yang lain menyatakan bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Paling baik manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang, diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan juga baik amalnya. Wa syarrun nas, sebaliknya, paling jelek manusia itu adalah orang yang diberikan usia yang panjang tetapi amalnya juga jelek. Oleh karenanya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan anugerah usia umur yang sampai saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sisa umur ini dipergunakan untuk yang utama adalah taat dan beribadah kepada Allah, mengerjakan amal-amal kebajikan, mengerjakan amal-amal soleh semata-mata untuk bekal kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an jasadihi fima ablahu, ditanya tentang jasadnya, tentang badannya. Semua anggota badan kita kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kedua mata. Kedua mata kita ketika di dunia, apakah sering diperlihatkan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, kedua mata kita ketika di dunia apakah banyak dipergunakan untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita juga termasuk kedua telinga kita, apakah ketika di dunia sering diperdengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebaikan, ataupun sebaliknya sering dipergunakan untuk mendengar kemaksiatan. Kedua tangan, kedua kaki kita dilangkahkan untuk menuju kebaikan, dilangkahkan untuk menuju, dipergunakan untuk beribadah, melangkahkan kaki kita ke masjid, ke musola, ataupun ke majelis-majelis taklim, ataupun sebaliknya dilangkahkan untuk menuju kemaksiatan dan lain-lain. Dan yang ketiga, dua telapak kaki seorang hamba kelak tidak akan bergeser pada hari kiamat. Yang ketiga, ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, an malihi, an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, fima alima fihi, ditanya tentang ilmunya, apakah ilmu yang kita kuasai, apakah sudah disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun tidak sama sekali. Kita tentunya belajar dari kecil, kemudian kita tumbuh menjadi orang-orang yang berpengetahuan,
walaupun ilmu kita tidak minim ataupun tidak seberapa, ketika ilmu itu disalurkan, ketika ilmu itu disampaikan, maka tentunya ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Khususnya tentunya bagi orang-orang yang berpengetahuan, bagi orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, kemudian tidak disampaikan, tidak disalurkan, tidak diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada warga di sekitar, kepada masyarakat, hanya berdiam diri, digunakan untuk dirinya sendiri, maka ilmu tersebut akan menjadi, tentunya akan menjadi siksa bagi orang yang bersangkutan, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Oleh karenanya, walaupun kita bukan termasuk seorang yang berpengetahuan luas, katakan jadi seorang ustaz, menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai ataupun ulama besar, walaupun sedikit, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita peroleh di dalam belajar, hendaklah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak menyampaikan ilmu. Dan yang keempat adalah, kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, an malihi, ditanya tentang hartanya. Jikalau umur, usia, kemudian jasad dan badan kita dan ilmu kita ditanya tentang satu hal, maka harta tersebut akan ditanya tentang dua hal, min aina iktasabahu wa fima amfaqahu, dari mana ia dapat dan dikemanakan harta tersebut. Harta yang kita peroleh dari cara-cara yang haram, maka harta tersebut akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, harta yang kita peroleh dari cara-cara yang halal kemudian disalurkan kepada kebaikan, disalurkan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, maka harta tersebut kelak akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara kebahagiaan kita kelak dan keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh semisal dari cara-cara mencuri, dari cara merampok, dari cara-cara korupsi, maka harta tersebut akan menjadi siksa, akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di dalam bermuamalah, bertransaksi, jangan sampai transaksi tersebut, jangan sampai kita bermuamalah ada hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga menimbulkan harta yang kita dapat, yang harta yang kita peroleh menjadi harta yang tidak berkah, menjadi harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta tersebut sudah jelas menjadi harta yang haram karena diperolehnya, cara mendapatnya dengan cara-cara yang haram. Walaupun harta yang kita peroleh bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, ketika harta tersebut tidak disalurkan kepada jalan kebaikan, pada fisabilillah, untuk menegakkan li'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, banyak semisal ataupun contoh ketika orang-orang di sekitar kita banyak membutuhkan, kemudian dia tidak peduli bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya tersebut, tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita,
orang-orang yang lemah, pada orang-orang du'afa, khususnya pada bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bagi orang-orang yang berkelebihan rizki, bagi orang-orang yang mempunyai rizki yang lebih, maka hendaklah membantu dan memberikan sedikit rizkinya, menyisihkan rizkinya untuk orang-orang yang membutuhkan, bagi para du'afa, bagi fakir miskin, anak-anak yatim. Kita sedekahkan, kita salurkan harta kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Maka ketika kita mendapatkan harta yang jelas halal, kemudian disalurkan kepada jalan kebaikan, maka insya Allah harta tersebut akan menjadi berkah, akan menjadi bermanfaat, menjadi wasilah, perantara bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pergantian momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini kita jadikan untuk muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri kita, bagaimana diri kita menghadapi tahun baru Islam ini menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang tentunya lebih bermanfaat dari tahun-tahun yang kemarin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirilah kalian sebelum nanti kalian dikoreksi oleh orang lain. Karena kadang-kadang para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sibuk mengoreksi orang lain, tetapi diri kita tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dimuhasabah, tetapi sibuk dengan mencari kesalahan, mencari aib orang lain, sibuk dengan menceritakan ataupun menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman ini, tentunya banyak fitnah, banyak hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan fitnah, banyak menimbulkan cobaan bagi diri kita jikalau kita tidak pinter ataupun bermuhasabah, mengoreksi diri kita sendiri. Momentum 1447 Hijriah ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang lebih baik, karena sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini mangkana yaumuhu hadza khairan min amsi fahuwa rabiun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu hadza syarran min amsihi fahuwa khasirun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada perkembangan, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, hendaklah saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan di dalam kesabaran. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan rugi banyak kerugian-kerugian jikalau kita menjadi orang-orang yang tetap, orang-orang yang tidak pernah berkembang,
tidak pernah memikirkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih maju, menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan yang jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, yaitu mangkana yaumuhada syarron. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, fahuwa halikun, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Oleh karenanya, para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu introspeksi diri, selalu muhasabah bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan tentunya banyak harapan, banyak keinginan, banyak cita-cita di tahun baru ini untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berkembang, menjadi orang-orang yang lebih maju dari segala bidang apapun, utamanya ibadah kita. Maka harus hendaknya kita tingkatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia, menjadi orang-orang yang senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para pendengar dimanapun berada. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, baru saja kami hadirkan Mimbar Agama Islam untuk Anda dengan tema menjadi orang yang lebih baik, yang tentunya menjadi imbuhan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kita bekal nanti di akhirat ya. Tetap sudah Mimbar Agama Islam, dan sekaligus juga saya menemani Anda di Kediri sore. Nanti bergeser ke Kediri malam akan ada Aska Rizka yang akan menemani Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

baru saja mendengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Malam hari ini Kamis 16 Juli 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, menggantikan Lia Aulia. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda malam hari ini drama radio dengan judul Ngota, produksi dari RRI Bengkulu.
2: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat

0: tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
1: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
0: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
1: Iyo, mana pernah kami belanja online kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok, Cik.
0: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
2: Udahlah, Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
0: Lah, terserah sayo lah, Man. Situ kok jadi ngegas?
2: Bukan maksud saya ngegas, Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
0: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
1: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
0: Nah, tuh cakep tuh, Padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
1: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
2: Rengam, Serot. Ke si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
1: Ya kan dari dulu cek itu Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan.
2: Ya tahu sayo. Tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini kok.
1: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
2: Alah omongan Saipul Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai. Kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
1: Oh iya.
2: Gas kita.
1: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas saya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan.
5: Astaga, Cak Manu Saiful kini, Rod?
4: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur.

0: apa nih yang kayak sikap saya selama itu kok?
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lahmu Pul.
0: Wah, saya ingat nih yang dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayo ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayo ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nak woi woi. Rod man, bak mak sayo ko kemarin tahu dak? Wih nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, uyang luwe nian tuna memang lah yo banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah saya kira kalau saya ngota cem tu orang-orang lagi segan kayak saya, nak berkawan kayak saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salanian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya, baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngotan lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Post. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar malam hari ini Galeri Komoditas hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pendengar-dengar dari komunitas di malam hari ini, saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang komunitas Sanggar Anak Tumbuh, di mana komunitas ini memang tujuannya, goalnya adalah menumbuhkan minat baca dan juga literasi kepada anak-anak sejak dini. Nah, pendengar, kalau kita berbicara berkaitan dengan perkembangan teknologi dan juga informasi, itu memang berdampak besar ya bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak besar yang diberikan oleh kemajuan teknologi adalah penggunaan gadget bagi setiap orang. Dan kini gadget itu tidak hanya menjadi alat komunikasi yang digunakan oleh orang dewasa saja. Gadget juga jadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam tumbuh kembang anak-anak. Padahal banyak juga pendengar dampak negatif yang membayangi penggunaan gadget bagi anak-anak jika tidak dikontrol secara benar. Nah, misalnya minimnya minat baca serta literasi bagi anak-anak bisa menjadi salah satu dampak buruk dalam penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak sesuai dengan porsinya. Jadi keresahan-keresahan ini menjadi salah satu alasan terbentuknya Sanggar Anak Tumbuh. Komunitas ini berbasis di Yogyakarta dan hadir sebagai wadah untuk mengembangkan minat anak-anak khususnya tentang literasi dan juga minat baca. Jadi memang Sanggar Anak Tumbuh ini, pendengar, adalah komunitas literasi dan taman baca yang fokus pada pengembangan kreativitas bagi anak-anak. Pengembangan ini juga dihadirkan lewat berbagai macam program berbasis literasi dan juga budaya.

Sanggar Anak Tumbuh ini adalah komunitas literasi yang sampai dengan hari ini masih terus memberikan edukasi dan juga program-program terbaiknya bagi anak-anak Indonesia ya, utamanya di Yogyakarta, untuk meningkatkan minat baca ataupun juga literasi digital. Pada mulanya, pendengar, komunitas ini terbentuk dari keresahan akan adanya kesenjangan pendidikan antara di kota dan juga di desa. Nah, meskipun tumbuh di Yogyakarta yang dijuluki sebagai kota pelajar, fenomena ini tetap bisa dirasakan dan terjadi di sana. Atas dasar inilah muncul keinginan untuk mendirikan sebuah wadah yang menjadi sarana pendidikan alternatif bagi anak-anak. Dan awalnya juga komunitas ini, pendengar, terbentuk dari program keluarga berupa pembiasaan literasi sejak dini bagi anak-anak, yaitu melalui kegiatan membacakan nyaring atau read aloud. Dan lambat laun kegiatan ini kemudian tumbuh berkembang menjadi kegiatan yang sangat masif, berbekal pengalaman yang dimiliki oleh para relawan dalam membaca buku keliling perpustakaan dan juga taman baca. Akhirnya terbentuklah komunitas Sanggar Anak Tumbuh di Yogyakarta. Tentu dengan hadirnya komunitas ini diharapkan anak-anak punya wadah untuk bisa mengembangkan potensi, kemudian kreativitas yang mereka miliki. Apalagi di era yang serba digital pada saat ini, pendengar, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itulah, hadirnya ya komunitas ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya untuk bisa belajar, bermain, dan juga tumbuh secara alami, kontekstual, dan juga penuh dengan kehangatan. Salah satu program unggulannya adalah Jejak Cerita, pendengar. Program ini berisi kegiatan membacakan buku secara nyaring atau read aloud tadi. Selain itu juga ada kegiatan lain berbasis buku yang dijalankan dalam program ini. Kegiatan Jejak Cerita diselenggarakan secara rutin ya, setiap hari Sabtu jam 2 siang dan hari Minggu jam 9 pagi. Dan program ini juga bisa diikuti secara gratis di Sanggar Anak Tumbuh yang ada di Yogyakarta.

Kalau tadi ada program unggulannya Jejak Cerita, selanjutnya program dari komunitas Sanggar Anak Tumbuh ada namanya Bincang Satu ya, Bincang Teman Cemerlang Sanggar Anak Tumbuh. Program ini pendengar berisi kegiatan berbagi dari narasumber yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas, kemudian organisasi, dan juga masyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah dijalankan dalam program Bincang Satu ini adalah pelatihan Laden Sinoman, kemudian workshop membuat mainan tradisional, ada edukasi gerabah, edukasi tentang gigi, mengenal profesi apoteker, astronot, pagelaran dongeng, dan masih banyak lainnya. Kemudian program ketiga adalah Suka Baca. Nah, Suka Baca ini pendengar adalah kegiatan di mana anak-anak Sanggar Anak Tumbuh akan unjuk kebolehannya. Biasanya anak-anak akan menampilkan beberapa pementasan seperti membacakan buku, membuat DIY craft, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah kegiatan namanya Sekoper Buku. Program terakhir yang sudah dijalankan di Sanggar Anak Tumbuh adalah Sekoper Buku. Program ini berisi kegiatan kunjungan ke sekolah atau komunitas lain. Dalam kunjungan ini biasanya akan diadakan beberapa jenis kegiatan, mulai dari baca nyaring di sekolah, kemudian workshop ataupun juga pelatihan untuk guru dan masyarakat, serta berbagi buku ya. Ada 4 program tadi ya. Yang pertama ada Jejak Cerita, Bincang Satu, Suka Baca, dan Sekoper Buku. Ternyata banyak juga ya sebenarnya kalau kita melihat saat ini komunitas-komunitas yang memang peduli kepada literasi, peduli kepada pendidikan anak-anak, dan memang mereka punya program-program yang tidak kalah keren dengan program pemerintah begitu ya. Karena ini sebagai wujud untuk membuat peran orang-orang sekitar kita, masyarakat punya kepedulian yang juga sama dengan pemerintah untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, pendengar, demikian untuk hari komunitas malam hari ini tentang komunitas Sanggar Anak Tumbuh. Kita makin tahu, makin mengenal banyak hal tentang berbagai wadah untuk bisa mengeksplorasi diri dan juga mengembangkan diri.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

0: saya salah lihat jadwal.
1: Maklum,
0: faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini, yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
0: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
2: but I won't let go. Walah, untung Jo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
0: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara siap kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jam 11 malam. Dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini melalui WA Pro 1 0812 3460, 0289 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Pak Mariono, selamat malam. Minta diputarkan lagu Manja, I Will Be With You, versi Car Future. Nanti saya cek dulu ya Pak Mariono ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukanji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal, dan semuanya saja. Terima kasih. Ada juga Pak Sujianto di Bandar Lor, Kediri. Pak Sujianto, selamat malam. Minta diputarkan lagu From Russia With Love dari Matt Monroe. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Pak Munoto, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, dan semuanya saja di mana saja berada. Terima kasih Pak. Ada juga Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Enggi.
1: Iya. Ini apa, sinyalnya agak kurang bagus sejak tadi, Mbak. Siang juga seperti ini.
0: Oh, enggak.
1: Ada enggak bisa sambung ya.
0: Oh, jin. Siap. Tapi ini jelas suaranya Pak Sukarji kok.
1: Ya, untung ini jelas ini.
0: Gimana kabarnya Pak Sukarji?
1: Kabarnya sehat luar biasa ini. Ini hawanya dingin lagi, Mbak, ini. Malam hari.
0: Oh, gitu ya. Tiap hari kayaknya dingin di sini juga.
1: Ya, bedideng ini, Mbak.
0: Ini lagi musim-musimnya bedideng. Pagi dingin, malam juga dingin.
1: Tapi kalau mandi ya juga enggak kedinginan, Mbak, enak.
0: Kalau mandi biasanya Pak Sukanji pakai air panas, pakai air hangat atau air dingin?
1: Enggak pernah pakai air panas. Pagi hari jam 4 itu mandi, enak sekali, Mbak.
0: Waduh. Enggak kademen, Mbak?
1: Enggak. Hari kemarin, Mbak.
0: Oh, enggak.
1: Istilahnya
0: ditampung dulu berarti.
1: Istilahnya orang Jawa itu banyu wayu katanya gitu.
0: Oh, jadi ditampung, digentong dulu gitu atau gimana tuh?
1: Iya, karena dulu digentong itu, Mbak. Itu menurut apa orang tua saya itu bisa mengencangkan kulit loh, Mbak, itu, Mbak.
0: Tapi betul.
1: Nggak gampang keriput.
0: Katanya pokoknya kalau mandi rutin tiap pagi, subuh itu katanya memang bagus untuk kesehatan. Katanya begitu. Cuman saya belum pernah coba kalau mandi subuh-subuh.
1: Loh, enak, Mbak, jam 3:30 itu mandi, ya, Pak, langsung ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan 3 kilo pulang mandi lagi.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Saya tak tarik selimut aja habis subuhan.
1: Ya ini jarang sekali, Mbak, ya orang yang mau. Tapi energi pagi sebelum orang-orang bangun itu sangat bersih sekali.
0: Iya, betul.
1: Untuk
0: betul.
1: Dihirup, Mbak.
0: Lebih seger gitu ya, bawanya juga enak kayaknya ya, Pak, ya, untuk mengawali hari-hari gitu ya.
1: Dan lagi nanti apa, suplai dari energi itu akan memberikan kebugaran dalam tubuh.
0: Betul.
1: Ya mungkin begitu.
0: Bagi yang rutin ya melaksanakannya gitu ya. Yang ya, mageran kayak saya
1: harus
0: itu
1: ada semangat untuk rutin.
0: Mikir-mikir kalau mageran kayak saya.
1: Kadang-kadang orang satu hari harus esoknya sudah malas lagi.
0: Harus konsisten
1: enak,
0: ya.
1: Enak mancal kemul.
0: Nah, gila itu loh, Pak. Iku. Ya wes, ini lagunya apa, Pak Sukarji?
1: Ya ini saya kepingin lagu ini luang, Mbak. Saya masih bujangan. Ada ini lagu yang Tum Cry For Me Argentina.
0: Argentina.
1: Tum Cry For Me Argentina, gitu loh judul lagunya.
0: Judulnya apa ya?
1: Ya itu.
0: Oh itu.
1: Tum Cry For Me Argentina. Ada enggak kira-kira coba? Kemarin ya pernah saya diputar di RRI kok. Ya, salamnya dulu, Mbak, ya.
0: Nggih, monggo.
1: Sambil mencari, ada Pak Selamat di Kalangbir, selamat malam, Pak. Juga yang Purba. Terus Pak Mariono tadi ya, terima kasih. Selalu disebutin nama saya ini, Pak Mariono. Selamat malam, semoga sehat selalu ya, walaupun cuaca dingin. Gak lupa aja Mas Ardiansyah, juga Bu Pipi, terus Mas Dwi Cahyo, cuman Tulung Agung ini selamat malam. Di kota ada Lik Dul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto juga di Bandar Lor. Oh, Pak Munoto juga, Mbak Mas Uki, Pak Uki ya yang jadi Bangsali, selamat malam. Terus di kandat ada Bu Siti Aisyah, Bu Rini di Wates, Pak Tarji di Pare, juga Popo Bani. Gak lupa juga Pak Sioko, tapi Pak Sioko gak mungkin mendengarkan ya, Mbak Aska ya.
0: Pengennya
1: Rumah Irama.
0: Ya. Ada enggak ya lagu Rumah Irama yang nostalgia yang enggak dangdut, enggak ada ya.
1: Tanya saja Pak Sioko. Tapi Pak Sioko itu lagunya tetap itu-itu saja. Rumah itu banyak loh, Mbak.
0: Mungkin kesukaannya itu-itu aja kayaknya nih kalau Pak Sioko. Nah,
1: iya, seharusnya diganti yang lain.
0: Siap.
1: Mosok enggak boleh sedekah. Buat titip neng-neng banker.
0: Titipkan saya juga enggak apa-apa, sedekah ke saya ya.
1: Lah di rumah saya nanti saya buatkan banker, Mbak.
0: Ngoten, walah.
1: Untuk menampung Rumah Irama.
0: Itu kayaknya koleksi lagunya Rumah Irama lengkap itu Pak Setioko itu.
1: Sampai blenger ya, Mbak, aku tiap hari seperti itu. Anjir. Tapi banyak anak itu lah, tak kecilkan dulu. Ya kecilkan Pak Setioko.
0: Ya, selera orang beda-beda ya, Pak ya.
1: Dek, iya, Roma enggak apa-apa. Ya,
0: bukan, anjir.
1: Iya. Juga enggak lupa ada Bu Eti, Bu Farida, terus enggak lupa ada Pak Jainal ya. Enggak lupa juga ada Mbak Diona, Mbak Vina di Riau, Bu Putri sama Mas Freddy di Merauke. Enggak lupa Mas Widi ya. Nih, kok lama ini enggak muncul, mudah-mudahan sehat ya Mas Widi di Tokyo nih, Mbak.
0: Amin, nggih.
1: Juga enggak ketinggalan Mas Irwan. Juga enggak lupa Teh Dinda ya, terus Mas Arif dan Mas Gilang di Nganjuk, juga Mas Putra di Gurah ya, selamat malam juga untuk semua saja, Mbak.
0: Oke, terima kasih. Ini yang lagunya Don't Cry For Me Argentina yang versinya siapa, Pak? Ada Madonna, ada juga yang versinya Andrew Lloyd ya, kalau enggak salah ini.
1: Apa yang Madonna ya?
0: Madonna. Saya juga lupa. Yang lama itu kayak Madonna.
1: Bukan Madonna, Mbak, rupanya.
0: Gimana?
1: Tapi anu perempuan.
0: Iya, Madonna ada. Atau ada juga Amanda Holden ya. Coba nanti saya cek ya. Antara dua ya. Itu.
1: Pokoknya lagunya gini loh, Mbak. Don't cry for me Argentina gitu.
0: Gitu ya, judulnya Don't cry for me Argentina. Ada Olivia Newton-John juga ini yang versinya.
1: Iya, coba. Yang dipilihkan Mbak Aska aja.
0: Siap.
1: Yang ada seperti itu. Dan untuk Mbak Aska, doa terbaik Mbak Aska, Mbak Aska dan sehat selalu. Dan seluruh keluarga ya. Seluruh penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Pak Sukarji di Minggiran Kediri. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Freddy di Merauke.
2: Selamat malam juga Mbak Aska. Kabar apa hari ini?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Merauke gimana kabarnya hari ini?
2: Ya, kalau kabar kami keluarga sehat, alhamdulillah. Cuaca juga hari ini bagus, cerah gitu, dan tetap saja malam hari mulai maghrib itu udah dingin, Mbak Aska. Malam sekarang lagi dingin di Merauke.
0: Tapi memang kalau di bulan-bulan ini dinginnya lebih lebih berasa banget kah, Pak Asparedi?
2: Iya. Jadi kalau di kami Merauke ini selama kalau belum ada perubahan ekstrim, biasanya di bulan Juli dan Agustus itu dingin. Sejak saya masih kecil itu biasanya kalau Juli Agustus itu kan di bulan Agustus biasanya dulu ada pasar malam kalau menjelang perayaan Hari Kemerdekaan itu. Ada apa, lomba gerak jalan,
0: lomba Agustusan ya,
2: karnaval ya, kemudian di bala biasanya tanggal 14 atau 15 itu lomba-lomba, kemudian juga langsung diselenggarakan pasar malam gitu. Itu memang seminggu biasanya.
0: Tapi ini belum ada geliat-geliatnya ya, Pak Freddy ya.
2: Belum lomba-lomba pun belum dimulai. Ini kan baru masuk minggu kedua menjelang minggu ketiga.
0: Iya. Mungkin nanti akhir-akhir Juli ya, awal Agustus baru mulai kelihatan.
2: Akhir Juli mulai ada aktivitas. Yang paling seru kan biasanya tarik tambang, manjat pohon pinang.
0: Saya lama sekali enggak pernah ikut lomba. Lama sekali enggak ikut lomba.
2: Oh iya, kalau
0: saya cuma nonton.
2: Saya ya, nonton, betul nonton.
0: Biar ketika, yang lain aja yang maju, ya, ngoten ya.
2: Ketika masih sekolah dulu ya ikut lomba antar sekolah.
0: Iya, dulu.
2: Kalau menjelang Agustus ya waktu masih
0: SD, masih muda, masih strong-strongnya ya Pak Pradi ya. Sekarang mah aduh wes, duduk aja gitu. Nonton aja.
2: Itu di tahun 60-an, Mbak.
0: Tapi mungkin vibesnya tahun 60 sama dengan tahun 2026 ini beda sekali, pasti jauh ya.
2: Aduh, jauh sekali bedanya ya, termasuk itu apa mungkin apa penjiwaannya menikmatinya juga beda kalau
0: iya.
2: sekedar
0: pokoknya ada gitu ya.
2: Ya
0: formalitas
2: maknanya berbeda. Kalau dulu itu benar-benar itu mendatangkan kegembiraan yang luar biasa untuk masyarakat.
0: Betul,
2: kalau
0: betul.
2: Sudah memasuki Agustus gitu.
0: Generasinya pun juga dan sudah dulu, berbeda ya.
2: Iya, zaman saya sekolah itu setiap hari Senin pagi itu pasti upacara bendera, Mbak Aska.
0: Iya.
2: Setelah libur hari Minggu, hari Senin pagi masuk sekolah pasti upacara bendera.
0: Sekarang gitu. Bukannya masih ada upacara juga ya tiap Senin?
2: Tidak.
0: Oh iya.
2: Tidak lagi ada upacara. Ya, tidak lagi. Mungkin ada beberapa sekolah atas inisiatif. Kalau dulu kan semua sekolah wajib itu SD, SMP, SMA semua wajib gitu.
0: Iya betul.
2: Hari Senin pasti upacara.
0: Saya bahkan jadi ingat dulu tuh selalu kantor. Saya baca undang-undang itu tiap upacara. Iya.
2: Kantor-kantor pemerintah pun begitu. Setiap
0: iya,
2: hari Senin pagi
0: betul.
2: Pasti upacara. Dahulu.
0: Dulu, sekarang sudah berbeda ya, lagi ya. Ya wes. Oke, kita ke lagu ya Pak Freddy ya.
2: Baik. Ini hari Kamis ya, mancanegara ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, saya mau minta lagu. Iya, tadi Pak Sukarji itu betul yang nyanyi enak didengar itu Madonna kalau Don't Cry Me For Me Argentina.
0: Oke, nanti saya putarkan yang itu saja kali ya.
2: Itu, ya, Madonna suaranya kayaknya pas gitu.
0: Siap.
2: Itu saya pikir tahun 80-an mungkin ya.
0: Tahun 96.
2: 96 ya. Oh iya. Kalau yang lebih awal mungkin Olivia Newton-John kali ya.
0: Iya, itu juga ada karena versinya, dia, betul, betul.
2: Iya, karena dia lebih senior gitu. Ya, oke, okay, saya mau minta dari Patsy Cline.
0: Siapa tadi namanya?
2: Patsy Cline. Patsy Cline.
0: Patsy Cline. Judulnya ya, apa?
2: Patsy Cline. Judulnya I Fall to Pieces.
0: I Fall to Pieces.
2: Iya, jatuh berkeping-keping gitu. Kayaknya hatinya patah. Broken heart.
0: I Fall to Pieces ya, Patsy Cline. Oke, ini featuring The Jordan. Iya, ya, ada. Nanti saya putarkan. Siap.
2: Oke. Okay. Ya, saya salam ya. Sama untuk Mbak Aska. Semoga Mbak Aska sehat selalu.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
2: Nanti dalam lindungan Allah.
0: Amin. Pak Fendi dan keluarga juga.
2: Iya, karirnya moncer gitu, sukses.
0: Amin.
2: Selalu. Diperkaya rezeki. Dan
0: amin. Terima kasih.
2: Paling utama itu biasanya dalam hidup ini yang utama sehat dan bahagia gitu.
0: Baik sihnya.
2: Diberkahi banyak duit, banyak rezeki, tapi tidak sehat. Tak bisa juga dinikmati. Digunakan untuk apa? Memperbaiki kesehatan jadinya.
0: Oke, okay, baik, siap. Oke
2: deh. Terus itu tadi ada Pak Sukarji. Iya. Mas Widi ya di Tokyo juga ada beberapa ibu-ibu saja saya wakili karena banyak ibu-ibu yang pendengar setia ya. Ada Bu Pipit, Bu Siti Aisyah, Bu Rini dan semua ibu-ibu pendengar setia ya, termasuk Bu Dewi. Bu Dewi ya. Mana suaranya Bu Dewi ya?
0: Semuanya saja ya Pak Freddy.
2: Semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan juga terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
2: Baska, makasih ya Mbak Aska.
0: Sama-sama Bapak Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy di Merauke. Ada Pak Badi juga. Pak Badi selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Badi, lagunya malam ini manca Pak. Mau minta lagu siapa?
3: Ya, lagunya ikut aja. Oke, siap. Dibuat salam aja.
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa Pak?
3: Ya, salam untuk Pak Selamat, Pak Sukardi, Pak Sriyoko, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Malyono, Litul, Eyang Purpo, Pak Jayana, Pak Tarji, Om Predi, Ibu Lili, Ibu Eti, Bu Uti, Bapak Panda, Bu Sita Purini, dan semuanya.
0: Siap.
3: Untuk Mbak Aska, Ariska, semoga sehat, semoga sekeluarga.
0: Amin, Pak Bani juga.
3: Yang Maha Kuasa.
0: Amin, terima kasih doa-doanya Pak Bani ya. Halo Pak Bani.
3: Halo.
0: Oh ya, sampun.
3: Yes. Masih mendengarkan nih.
0: Oke, siap. Berarti lagunya ikut saja Pak Bani ya. Salam-salamnya sudah.
3: Sudah.
0: Oke, terima kasih
3: terima
0: Pak Bani.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Sama-sama.
0: Untuk Pak Majelan di Tulungagung ini minta lagunya diganti I Want to Break Free versinya Queen. Terima kasih.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

0: Klein ya, menemani kita di menit ke 1 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi band ini nama aslinya adalah Virginia Patterson Hansley. Kemudian dia punya nama panggung Patsy Klein ya, salah satu penyanyi yang paling berpengaruh pada waktu itu. Bisa dikatakan juga dia sebagai legenda musik country Amerika. Dan tadi I Fall to Pieces, ini adalah salah satu lagu legendaris dari seorang Patsy Klein. Memang dikenal sebagai artis country pertama yang sukses beralih ke aliran pop. Vokalnya yang cukup emosional dan juga jernih mempengaruhi banyak sekali musisi lintas generasi di dunia. Saya geser ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Ahmad Irwan.
1: Kabar malam kembali Baska.
0: Iya, ketemu lagi malam ini. Sehat ya?
1: Lagi gundah gulana.
0: Gundah gulana kenapa?
1: Prancis tuh masuk final kalah Spanyol.
0: Ya, begitulah namanya pertandingan bola ya. Kita enggak tahu ini. Yang menurut kita tim kuat ternyata belum tentu juga gitu kan.
1: Tidak kesebelasan tim kesebelasan sebenarnya udah pada gugur belana udah sejak awal gugur.
0: Gitu. Jadi yang masuk final siapa nih? Dari mana? Dari tim mana nih?
1: Spanyol sama Argentina.
0: Oh, gitu. Saya soalnya enggak terlalu ngikutin karena masalah bola nih. Biasanya cowok-cowok nih suka bola gitu ya.
1: Spanyol semuanya sudah mulai dibuka sampai ini belum pernah kelewat begadang terus.
0: Memang kebanyakan pertandingannya dini hari soalnya. Jadi mungkin ya, Bapak-bapak juga ikut begadang. Termasuk ini Pak Ahmad Irwan ya.
1: Iya, dari Amerika Latin atau dari Amerika mainnya itu kan. Mungkin bapaknya anak-anak juga suka bola kayaknya ya.
0: Enggak terlalu sih. Kemarin ada nobar juga di sana, cuman saya juga enggak ikut nonton gitu ya.
1: Harus ditemenin, kasihan semuanya.
0: Jauh sekali. Nanti kalau deket pasti saya temenin ya.
1: Oh gitu, dikirain deh. Tunggu ditemen. Pan sama anak-anaknya bareng nonton bareng. Enak rasanya.
0: Kasian masih kecil. Kemarin saya juga sempat main ke sana liburan kemarin. Makanya saya kemarin beberapa hari enggak masuk karena cuti. Nyusulin ayahnya ke sana main.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Ayahnya sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Sehat. Ibunya juga sehat.
0: Amin, terima kasih Pak Ahmad Irwan.
1: Kasihnya buat sekecil semakin subur.
0: Yang penting cukup lah ya buat si ya, kecil iya, ya. Pak Ahmad Irwan, lagunya apa nih malam ini? Lagunya Manca Barat.
1: Malaysia bisa nggak?
0: Malaysia kan Melayu.
1: Iya, tapi kan macam negara juga.
0: Iya, cuman yang lebih ke barat aja sih.
1: Nah, diserahkan aja lah kepada Baska.
0: Ikut aja lagunya ya. Ikut salamnya aja. Kalau gitu silakan.
1: Karena sekarang sudah berpikir untuk lagu dulu, sudah berpikir tuh sebagai masih menyesalnya gitu. Jadi gue
0: gara-gara bola ya, gara-gara bola semua jadi galau.
1: Ya itu kan. Jadi galau itu bukan karena asmara doang, tapi kadang-kadang
0: gara-gara bola juga bisa galau ya, sampai nggak bisa tidur tuh.
1: Kan, ya galau gue itu bukan berarti nggak punya duit kan gue.
0: Ya bisa. Percaya mas saya ya.
1: Buat Pak Sukardi ya, buat Pak Sutioko, buat Kang Maman, buat Ledo Pak yang Purba, Pak Slamet, tadi juga buat siapa Pak Tadi, buat Ibu Rini, Ibu Sita, ada juga buat Ibu Lili, tak lupa juga buat Pak Freddy sekeluarga,
0: dan
1: juga Pak Ramadan dan semuanya aja ya.
0: Oke, terima kasih Pak Matirwan.
1: Pantun satu aja.
0: Boleh.
1: Lebih pelik beli di Padang.
0: Cakep.
1: Daripada di Tanjung Pura. lebih baik mati di ujung pedang daripada mati karena asma.
0: Aduh. Oke deh, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya.
1: Terus malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Ahmad Irwan. Saya geser ke WA ada Bu Sulis. Bu Sulis di Posarang. Bu Sulis selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga Ibu. Gimana Posarang? Adem Bu?
2: Ya.
0: Ya apa nih? Ya, ya adem atau
2: dingin,
0: apa?
2: Dingin.
0: Dingin-dingin ya.
2: Dingin-dingin empuk.
0: Aduh, dingin-dingin empuk apa ini empuknya ini?
2: Sambil makan tahu.
0: Oh, sambil makan tahu, makanya kok empuk apa ini empuk? Oh, tahu ternyata ya. Lagi ngemil Bu Sulis. Bu Sulis sehat ya, Bu ya?
2: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu mau diputarkan lagunya siapa?
2: Lagu dari Safemi, judulnya I Miss You So Much.
0: I Miss You So Much. Siapa tadi yang nyanyi?
2: Safemi.
0: Safemi.
2: Ya.
0: Sebentar, saya cek dulu. Siapa ya? Saya kok belum ketemu ya, Bu Sulis ya.
2: Pasti ada.
0: Apa ya? Nggak ada ini, Bu. Saya kok belum ketemu ya. Coba-coba lagu yang lain.
2: Pak. Yang lain Penian
0: apa?
2: Bahama Mama. Bahama Mama.
0: Bahama Mama. Oke, salamnya saya akan Bu Sulis.
2: Salam buat semua aja untuk Mbak.
0: Dengan Aska Mbak, Bu.
2: Siapa?
0: Dengan Aska.
2: Mbak Aska. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih, amin. Ibu juga ya. Ditunggu amin. Nanti lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa, Bu?
2: Buat semua.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Bu Sulis ya. Terima nanti lagunya aku. Diputarkan.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

silakan. Siapa lagi ya? Ada Mas Faris di Batu Malang, ada Pak Widi di Tokyo juga lama sekali nggak muncul, atau mungkin kemarin-kemarin sempat muncul, cuman karena saya cuti jadi saya nggak tahu ya. Bu Eti di Penajam Pasir Utara, Bu Eti selamat malam. Pak Zainal di Balikpapan juga monggo ya.

Mungkin selain dengan lagunya Your Eyes Me Up yang namanya kita di menit ke-29 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain dipopularkan oleh Westlife, pendengar lagu ini juga sebelumnya dipopularkan oleh Josh Groban ya, You Rise Me Up. Dan lagu ini menyampaikan pesan tentang bagaimana cinta, dukungan, ataupun juga keyakinan spiritual bisa membuat seseorang merasa lebih kuat dan apa ya, mampu menghadapi beban hidup yang dihadapi.

Saya bacakan kembali yang sudah bergabung di WA kita malam hari ini. Ada Pak Tarji di Plemahan, minta lagunya Bonnie M ya. Tadi Bonnie M sudah ada yang request Pak Tarji, jadi belum bisa kita putarkan untuk kedua kalinya ya. Salamnya buat Pak Maryono, Pak Sukarji, Bung Freddy, buatnya lagi siaran juga, selamat bertugas. Terima kasih.

Saya juga ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang mungkin baru stay tune, baru bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Selamat mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ini ada informasi menarik untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin pecinta film yang apa namanya ya, yang suka membuat produksi film-film menarik gitu, kita mungkin film-film pendek ya. Kali ini Kementerian Kebudayaan mengundang komunitas seluruh sineas ataupun juga rumah produksi untuk mengangkat kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada dua kategori yang dibuka dalam sayembara produksi film narasi kepahlawanan 2026, yaitu film panjang dan juga film pendek. Untuk pendaftarannya sudah dibuka ya, tanggal 10 kemarin, 10 Juli sampai tanggal 10 Agustus. Nah ini kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang berminat, silakan bisa bergabung mendaftarkan diri di sayembara produksi film narasi Kementerian Kebudayaan. Jadi temanya berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan. Dan juga sekaligus sebagai salah satu ajang untuk kita kembali mengenang bagaimana sejarah perjuangan bangsa tentunya ya. Apalagi nanti di bulan Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memperingati hari jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu mungkin juga berbagai lembaga kementerian sudah mulai menyusun ya agenda-agenda kegiatan program-program yang akan dijalankan untuk menyemarakan bulan Agustus nanti.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan rasa tuntas sudah, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Terima kasih sudah bergabung di WA dan juga line telepon malam ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami putarkan untuk Anda. Namun pastikan Anda terus bersama dengan kami mendengar malam ini, karena saya masih akan hadir menemani Anda semuanya dengan sajian musik dan informasi pilihan hingga nanti pukul 12 malam.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara

pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dan tanaman tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Mendingan ada satu cerita kehidupan yang mungkin juga bisa menginspirasi kita semuanya. Kisah ada tiga pohon di dalam hutan. Suatu hari, ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan juga impian mereka. Nah, pohon pertama itu berkata, "Kelak aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, perak, dan berbagai batu permata, dan semua orang akan mengagumi keindahannya." Pohon kedua berkata, "Suatu hari, kelak aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat dan setiap orang merasa aman berada dekat denganku." Sementara itu, pohon ketiga juga menyampaikan impiannya. "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang-orang akan mengingatku." Setelah beberapa tahun berdoa agar impian terkabul, pendengar sekelompok penebang hutan datang dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu yang sangat senang karena ia tahu bahwa ia akan menjadi sebuah peti harta karun. Tetapi doanya tidak menjadi kenyataan karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan setiap hari diisi dengan jerami. Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa doanya menjadi kenyataan, tetapi ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang sangat kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja pun telah berakhir. Pohon kedua, yang ketiga ini dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan teronggok dalam gelap. Nah, tahun demi tahun berganti, pendengar. Dan ketiga pohon ini telah melupakan impiannya masing-masing. Kemudian suatu hari, ada sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak tempat makan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat oleh orang dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar datang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri dan berkata kepada badai, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu tahulah bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Dan akhirnya seseorang datang dan mengambil pohon ketiga, pendengar, yang dipikul sepanjang jalan sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu dan mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa ia dekat dengan Tuhan karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana untukmu. Jika engkau percaya padanya, ia akan memberikanmu berkat-berkat yang besar. Nah, ketiga pohon ini punya ceritanya masing-masing, pendengar. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi memang tidak dengan cara yang seperti mereka bayangkan. Begitu juga dengan kita, ya. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Kita hanya tahu bahwa jalannya bukanlah jalan yang mulus, bukan juga jalan yang mungkin mudah dilalui, tetapi jalannya adalah yang terbaik bagi kita.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Satu FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Lia Aulia di edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami sudah siapkan beberapa program menarik dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda. Nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur dengan tema Banjir Informasi Kering Hikmah ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Madiun. Pukul 6 kita akan ikuti Warta Pagi, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya pukul 7 informasi aktual dari dalam dan juga luar negeri kita akan ikuti bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Lalu pukul 8 kami hadirkan untuk ada informasi-informasi seputar Kediri Raya hari ini. Lalu pukul 9 kami akan bukakan aduan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik, kita akan segera ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang nanti akan diisi oleh Ustadz Haji Kusnan MAG dengan tema banjir.

0: Suara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1.10 Jawa Timur. Bagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini, kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri begitu? Mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
2: Baik, Mbak Berita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital, yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Berita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif gitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya, dia tidak bisa apa ya menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Berita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa diguyur dengan air yang besar, yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini

0: informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini, ketika bisa kita lihat masuk ke telinga kita, ya bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Okay. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu, ya bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu ya. Nah, namun insya Allah pesannya tetap relevan. Dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol-tombol share gitu ya. Tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu. Lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah, ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa apa ya, mencari informasi apa saja ataupun dengan sekarang barangkali apa saja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
1: Hanya dalam satu genggaman begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Betul. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Nah, inilah persoalannya, Mbak, saya kira. Nah, ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang ke rasa ya, kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya, yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkan lah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan ya, tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang ya apa ya, fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya generasi kita sekarang ini lebih suka yang rasional.

0: yang ya apa ya masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita, ya kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah Ta'ala itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang, sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sifat sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik, bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi sampai tiba di tempat mudik kita itu, kemudian ya kopernya kosong begitu, ya ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam, ya ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridha Allah, melibatkan Allah gitu. Itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan kemudian cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melihatkan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
1: Mbak Prita. Karena tadi juga dijelaskan sama Ustaz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun juga begitu sebenarnya, ya Ustaz, ya kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu, ya, untuk kita tetap bisa apa ya, mengambil hikmah dari setiap informasi, apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu, ya, agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terhormat kita yang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Saya Ahmad Al-Bubur.
1: Ya.
2: Dan
1: Ya, siapa Ahmad Abdullah? Silakan pertanyaannya.
2: Salam kenal, salam Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
1: Diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Ya Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali. Manusia zaman sekarang, kenapa?

0: Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now? Bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah?
1: Punya kemampuan.
0: Punya kemampuan. Punya kemampuan untuk?
1: Punya kemampuan dan
0: oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kunan, Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya. Karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
2: Monggo Pak, lanjut enggak apa-apa.
0: Oke. Baik, mau dilanjutkan Ustaz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
2: Jangan dulu enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mbak Prita.
0: Ye, laras. Monggo pertanyaan Ibu.
3: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tika sehat.
3: Alhamdulillah agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, yeah. Ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, Allah itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustaz bagaimana gitu. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Prita. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya. Nggih.
2: Iya, mungkin enggak salah.
0: Iya, semua tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
2: Mungkin bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa apa ya menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar mungkin gitu Mbak ya.
0: Bisa
2: barangkali ya, tadi
0: enggak putus-putus
2: begitu. Iya. Yeah. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan ya pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini kemudian tidak terjebak begitu. Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga Mbak. Artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya misalnya begitu.
0: Kita bisa cek itu.
2: Nah, bisa cek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya, tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah, ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu. Kalau kemudian Allah dawah wasari ila magfirati mir rabbikum. Jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah. kepada Tuhanmu. Nah, ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah, ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup ini dunia saja begitu. Sehingga dia yang kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu. Lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini, yang kedua barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu, bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Berita itu, seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal okay. Tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu, apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih, dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah, dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah, ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah ya. Dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Berita.
0: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Butika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Butika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di arsaj ya gitu. Nah ya, apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah Maha Suci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini ya Ustaz Kesnat?
2: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Butika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan, bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu dalam beberapa riwayat begitu. Nah itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram Kota Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu, biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasuci subhanallah di asra bi amdi, jadi yang menjalankan Allah ya, apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadilah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan, tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah, tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kan kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas itu ya, analognya ke atas juga. Ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi. Tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
0: Padahal Allah ada di hati kita.
2: Kita tidak begitu, dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah dekat gitu ya. Jadi wa idza sa'alaki as'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba bertanya kepada aku, wahai Muhammad, jawab aku dekat gitu kan. Mungkin itu Mbak Berita.
0: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya, dan tadi semoga juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa Sekorwilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan, tetaplah bersama kami.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Banjir informasi, kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukairianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara menjaga bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustaz.
1: Ya, dari Bu Suhartini yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu, maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu, ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an. Jadi ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, gitu. Itu dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita harus kita implementasikan dalam kehidupannya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah, kita memiliki informasi tentang contoh madu, gitu ya, Pak, kira-kira, okay, gitu ya. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan, gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali, begitu. Ini kan informasi atau ilmu, gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu bagaimana kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek, gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan, gitu. Nah, itu hikmah Bu Zaltini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, kita sholat itu sholat inna sholat anil fasal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dalil. Itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat, ya, sudah melakukan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari, ya kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan yang kedua, ya Mbak.
0: Iya.
1: Iya, itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungkan, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita.
0: Okay.
1: Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa, Pak?
0: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini. Ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga, ya.
1: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
0: Okay.
1: Ya, fadkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, itu insya Allah juga akan adem, gitu ya, akan sejuk, ya kita akan tenang, begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita, maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tertentu kita sholat, ketika sholat, tidak. Dimanapun kita berzikir, dizikir qalbiyah, dengan hati kita, di perjalanan, ya kita pergi ke mana, butika misalnya, tadi boleh sholat ini ya,
0: iya,
1: pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir, ya Allah, ini nikmatmu luar biasa, subhanallah, masya Allah, ini akan bisa menenangkan hati kita ya dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau buat hati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh nggak apa-apa, tetapi yang paling penting yang mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Allah yang, selalu ada di hati kita tadi.
1: Iya, betul. Kemudian yang akhlak, Pak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah inilah harus dilingkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya yang kalau bicara ya yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya ya, kita lihat chatnya, statusnya, kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu bisa kita lihat karakter orang seperti apa. Mungkin gitu Mbak Prita.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak Suko Irianto. Ustadz Kusnan, ini bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan cara menyikapi suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi di zaman sekarang, dan ini bagaimana juga menurut pandangan Islam, mohon pencerahannya.
1: Iya, yang pertama cara mengambil keputusan yang tepat. Islam itu mengajarkan kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya. Pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara pribadi gitu melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi terus kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan benar gak sih ini. Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu secara lahiriah, dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
0: Oke, baik. itu tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi, begitu ya Ustadz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan, begitu. Karena kita hanya membaca saja, kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang menggunakan hati. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Ustadz ya, dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustadz Kuslan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekedar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
1: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
1: Nah itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita. Ya misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Ya apa itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa pinjol gitu kan. Nah ini harus berhati-hati sehingga kemudian itu tidak membawa kemanfaat kepada kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sesungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu tambahan, ilmu ya, tambahan ilmu bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
0: Oke.
1: Nah ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima dengan mata, dengan telinga ya, itu harus kita masukkan ke dalam hati kita, kita saring, dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Okay. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Ya. Ustaz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 010 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
1: Ya, pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu, pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong ya, informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil ilmi ahlil khair wa ahlit taqwa wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wasiwara. Rabbana arzuqna min ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korban News 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti bersama program Mutiara Pagi Berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur yang tadi juga disiarkan langsung di Pro 1 RRI Madiun. Kita akan kembali lagi untuk melakukan sejumlah aktivitas kita, termasuk juga mengajak Anda mengikuti sejumlah program acara dalam perjalanan Surabaya pagi ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Buletin Warta Pagi.

0: Safari Berita. Kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi hingga kapasitas instalasi gawat darurat IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Mendengarinlah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Oni Arianto melaporkan.
2: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai kemenangan dramatis Argentina atas Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran penting bahwa pertandingan belum berakhir sebelum wasit meniup peluit panjang. Menurut Sidik Prasetyo, kami siang, tim yang sudah unggul tetap harus menjaga fokus hingga akhir pertandingan dikarenakan momentum dapat berubah dalam hitungan menit seperti yang diperlihatkan timnas Argentina dalam dua laga terakhirnya. Sidik Prasetyo menilai semangat juang timnas Argentina patut menjadi contoh bagi seluruh tim. Ia mengingatkan bahwa Albi Celeste juga menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Mesir sebelum kembali melakukannya ketika melawan Inggris.
3: Oh iya mas, kalau tadi malam kan tidak boleh lengah sebelum peluit panjang dibunyikan wasit. Ini dilakukan Argentina dua kali, ya mas ya? Ketika menghadapi Mesir dan tadi malam atau dini hari tadi diulangi lagi ketika mengalahkan Inggris 2-1. Intinya bahwa pertandingan sebelum wasit peluit akhir dibunyikan, walaupun itu normal injury time atau adu penalti, belum bisa dinyatakan sebagai pemenang meskipun sudah unggul. Nih, kita belajar dari Argentina, semangatnya tidak kenal menyerah sebelum wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan.
2: Pada laga semifinal, Inggris terlebih dahulu memimpin melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Keunggulan tersebut bertahan hingga memasuki penghujung pertandingan. Argentina kemudian menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez pada menit ke-85. Lautaro Martinez berhasil mencetak gol kemenangan Argentina pada menit ke-92 sekaligus memastikan Argentina menang 2-1 dan berhak melaju ke babak final menghadapi Spanyol. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu Ermina Jain mengabarkan pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi hingga kapasitas instalasi gawat darurat atau IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi, hingga kapasitas instalasi gawat darurat guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan evaluasi pertama menyasar pada sistem pendaftaran online. Pemerintah Kota memberikan penanda khusus bagi pasien yang telah mendaftar secara daring agar tidak terjadi penumpukan di ruang tunggu. Wali Kota Eri menjelaskan pasien baru diperbolehkan masuk ke area rumah sakit maksimal 30 menit sebelum jadwal pelayanan yang tertera pada sistem pendaftaran. Pemerintah Kota juga mengatur pelayanan bagi pasien yang belum mendaftar secara online. Wali Kota meminta pasien tanpa pendaftaran daring datang mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat agar tidak mengganggu antrian pasien yang telah memiliki jadwal.
5: Kalau jamnya itu jam 9 sampai jam 9.20, maka dia boleh masuk mulai jam 8.30. 30 menit sebelum jam yang ada daftar online itu, dia bisa masuk. Berarti kalau datangnya dia pagi, maka dia tidak boleh masuk ke dalam. Dia ada di ruang tunggu luar. Maka saya berharap warga Surabaya sing daftar online jame jam piro, maka maksimal 30 menit baru datang ke rumah sakit Suwandi. Karena lek kabeh mau bulan jero gak karu-karuan. Sing nomor loro di rumah sakit Suwandi ini iku nrimo pasien sing gak daftar online. Tapi yang ngono rek, pasien sing gak daftar online tekomu yo jam 11, gak mungkin sampean teko jam itu jaluk dhisik sakno sing daftar online. Makane lek awakmu gurung duwe nomor teko daftar online, teko jam 11.
4: Selain sistem antrean, Wali Kota Eri mengevaluasi layanan farmasi. Ia meminta penambahan petugas agar proses penyerahan obat lebih cepat. Untuk obat non-racikan, pelayanan ditargetkan maksimal 15 menit, sedangkan obat racikan maksimal 30 menit. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi, RSUD Dr. Suwandi akan memasang monitor informasi ketersediaan kamar, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi ruang perawatan secara langsung. Ermina melaporkan.
0: Petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo bergerak cepat menangani rembesan lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS bergerak cepat menangani rembesan lumpur yang muncul di titik 10D tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. 4 unit alat berat dikerahkan untuk mengalihkan aliran lumpur dan memperkuat tanggul agar rembesan tidak meluas. Petugas PPLS Fahmi Jamroni menjelaskan, rembesan terjadi akibat penurunan muka tanah di sekitar tanggul sehingga air bercampur lumpur keluar melalui celah kaki tanggul. Menurutnya kondisi tersebut masih dalam pengawasan dan terus dipantau oleh petugas di lapangan.
7: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Penanganan dilakukan dengan mengarahkan lumpur ke arah yang lebih aman, serta memperkuat bagian tanggul yang mengalami rembesan. Langkah itu diambil untuk mengurangi tekanan pada tanggul, sekaligus menjaga stabilitas konstruksi di lokasi. PPLS memastikan penanganan dilakukan secara intensif, disertai pemantauan berkala terhadap kondisi tanggul. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah rembesan semakin meluas, serta mengantisipasi dampaknya terhadap jalan raya Porong serta jalur kereta api yang berada di seberangnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Polda Jawa Timur mengamankan 7 pelaku dari 2 komplotan spesialis curanmor di Kabupaten Jember dan Pasuruan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Aparat Subdit 3 Satandras di Treskrim Polda Jawa Timur membekuk 7 orang pelaku dari 2 komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jember dan Pasuruan. Kasubdit 3 Satandras Polda Jatim, Arbaridi Jumhur mengatakan, kedua komplotan ini memiliki spesialisasi tersendiri. Untuk komplotan Jember memiliki spesialisasi pencurian kendaraan roda 4, sementara komplotan Pasuruan memiliki spesialisasi sepeda motor.
9: Kemarin kita tangkap itu spesialis, malah ini spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang, 4 orang dan 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
8: Jumhur mengatakan dalam penangkapan terdapat pula residivis yang diamankan dari TKP Jember. Pelaku tersebut seorang kuli bangunan, namun ketika tidak ada pekerjaan melakukan aksi pencurian. Dari pengungkapan kasus ini, Jumhur mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga keamanan kendaraan, mengingat makin maraknya modus pencurian yang dilakukan. Faris Yerbo melaporkan.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini. dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhurbudi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
11: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
10: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
12: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
10: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ara Kusuma melaporkan.
0: SDN Perak Barat 1 Surabaya secara konsisten berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang ramah anak pada tahun ajaran 2026-2027. Faiz Putra melaporkan.
13: SDN Perak Barat 1 Surabaya memastikan hak memperoleh layanan pendidikan yang sama pada seluruh siswa baru termasuk pada siswa berkebutuhan khusus atau inklusi pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini sesuai dengan moto MPLS Ramah 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SDN Perak Barat 1 Surabaya, Dr. Andan Nur Hasanah saat diwawancara RRI usai memberikan materi MPLS kepada orang tua dan wali murid terkait parenting orang tua pada hari Kamis 16 Juli 2026. Nur mengatakan pada penerimaan siswa baru tahun ini pihaknya menerima satu siswa inklusi dengan kondisi cerebral palsy. Siswi inklusi tersebut bernama Nauren yang saat ini dalam kondisi lemah pada otot kaki dan dipastikan tetap mendapatkan hak yang sama dengan siswa lainnya. Ia menjelaskan kondisi anak dalam keadaan baik dan mampu menerima materi akademik secara maksimal. Pihak sekolah hanya melakukan penyesuaian materi pelajaran yang berkaitan dengan fisik seperti olahraga.
14: Jadi untuk tulang kakinya itu lemah. Alhamdulillah kami dengan teman-teman seluruh guru dan pendidik SDN Perak Barat sudah siap menerima mereka butuh untuk pelayanan pendidikannya, tidak terkecuali untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kami juga menyiapkan karena ini Aira ini tidak ada masalah dengan kecerdasannya, jadi fine-fine aja untuk akademi.
13: Mengenai kondisi siswa-siswi inklusi, pihak sekolah terus melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memantau perkembangan pemulihan melalui langkah-langkah preventif seperti terapi dan pemeriksaan berkala. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Kemendikdasmen untuk melakukan cek kesehatan gratis bagi siswa. Aturan utama penerimaan siswa inklusi di sekolah negeri diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Semua sekolah negeri wajib menerima siswa berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak, serta sekolah harus menyediakan kesempatan setara tanpa diskriminasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu pada tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri justru kekurangan murid. Ayu Citra melaporkan.
15: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sertek 1 Pare Kabupaten Kediri, Yuliana Ovianti.

0: mengalami kekurangan siswa, bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
1: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000, ya 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Senin 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Klaten 3, Pemahan 2.
0: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Klaten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mahasiswa Universitas PGRI Adibuwana Surabaya sukses mengintegrasikan pendidikan karakter melalui pembuatan film pendek untuk inovasi teknologi hingga permainan tradisional. Farida Usnia melaporkan.
3: Mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Adibuwana UAB Surabaya memberikan contoh pendidikan karakter melalui film pendek, inovasi teknologi, hingga permainan tradisional. Contoh pendidikan karakter mereka pamerkan melalui gelar karya kemarin. Wakil Rektor UAB Surabaya, Bidang Akademik Riset dan Inovasi, Dr. Reza Rahmatullah berharap produk mereka berdampak kepada masyarakat.
4: Kegiatan ini merupakan kegiatan proyek mahasiswa pada mata kuliah karakter peduli amanah gigi dan inovatif yang merupakan mata kuliah penciri khas Universitas Adibuwana Surabaya. Nah, dalam mata kuliah ini tugas akhirnya adalah mahasiswa membuat proyek-proyek karakter, bisa bersifat video, bisa bersifat proyek maket, bisa bersifat media pembelajaran, dan juga bermacam-macam produk-produk yang berdampak kepada masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa dari program-program ini dengan bertujuan untuk melatih mahasiswa bagaimana membangun karakter, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan dan menyediakan produk-produk untuk memfasilitasi dalam pembelajaran pendidikan karakter.
3: Dalam gelar karya, mahasiswa UAB Surabaya Rafli Mahendra mengatakan timnya membuat film pendek tentang stop perundungan.
5: Yang pastinya pertama kita bilangin dulu ke si pembuli, lalu kalau udah dibilangin masih tetap kita melakukan tindakan sebagai peringatan.
3: Mahasiswa UAB Surabaya Rafli Mahendra mengungkapkan timnya juga membuat banner tentang stop perundungan sehingga masyarakat mengetahui perundungan merupakan tindakan intimidasi yang berdampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan masa depan seseorang. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Dari kawasan PBS Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Anda kembali bersama saya Lia Aulia menemani Anda di Jumat pagi ya, edisi 17 Juli 2026. Ya, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya mengawali pagi hari ini dengan semangat, dengan bekal yang sudah dipersiapkan ya, sudah direncanakan mungkin dari jauh-jauh hari, semoga cukup ya bekalnya, persiapannya untuk menunjang hari ini. Semoga menjadi hari Jumat yang berkah untuk kita semuanya ya. Kita hadirkan informasi dari Satuan Patroli Jalan Raya SatPJR Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan tol demi meningkatkan keselamatan para pengguna jalan. Kepala SatPJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Hendrik Kusumawardana mengatakan kepada para pengguna jalan tol agar selalu patuhi peraturan lalu lintas. Menurutnya, selain mematuhi peraturan lalu lintas, ia minta para pengguna jalan, khususnya jalan tol, untuk menghormati para pengguna jalan yang lain demi meminimalisir kecelakaan. Selain itu, dirinya menegaskan kepada masyarakat agar beristirahat di lokasi istirahat atau rest area yang sudah tersedia jika telah mengalami kelelahan maupun kantuk saat berkendara. Hal tersebut disampaikan Hendrik usai terjadinya kecelakaan lalu lintas kilometer 71B ruas tol Malang Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada Rabu 15 Juli pada malam ya, yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka berat. Peristiwa tersebut melibatkan sebuah mobil SUV bernomor polisi L1720CAY dengan sebuah truk bernomor polisi AD8827YA yang saat itu berhenti di bahu jalan. Pani Patroli Jalan Raya PJR Jatim 4 Ibda Firman dalam keterangannya menyatakan benturan keras menyebabkan bagian depan mobil SUV ringsek termasuk kabin pengemudi dan penumpang. Sedangkan truk yang terparkir mengalami kerusakan berupa penyok pada bemper belakang sisi kanan. Berdasarkan data kepolisian, pengemudi Honda CR RV berinisial I meninggal dunia di lokasi kejadian bersama 3 penumpang lainnya yakni H, H dan M. Seorang balita berinisial WP yang sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan juga meninggal dunia sehingga jumlah korban meninggal menjadi 5 orang. Pengemudi mobil diduga mengalami kurang konsentrasi karena mengantuk atau mikroslip sehingga kendaraan oleng ke kiri menabrak guardrail. Kemudian terpental dan menghantam bagian belakang truk Mitsubishi Fuso yang berhenti di bahu jalan.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti

0: one.
1: Baik, mendengar informasi dari Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menyebutkan sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penguatan sistem transportasi di Jatim guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran logistik, dan pertumbuhan ekonomi. Banyak hal strategis dan produktif yang dibahas dan program-program strategis tersebut akan mendukung pembangunan transportasi di Jawa Timur. Hofifah mengatakan sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan merupakan langkah penting untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat dan distribusi logistik. Salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Rabu 16 Juli 2026 ialah peningkatan kapasitas penyeberangan ke Tapang Gili Manuk, terutama untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan penumpang pada periode Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar pelayanan penyeberangan semakin optimal. Berbagai langkah koordinatif diharapkan dapat memperkuat pelayanan transportasi serta mengantisipasi potensi kepadatan di kawasan pelabuhan. Selain itu, Hofifah mengatakan pembahasan juga difokuskan pada optimalisasi pengembangan Bandara Doho Kediri agar semakin berperan meningkatkan konektivitas wilayah selatan Jawa Timur. Ia berharap bandara tersebut dapat melayani penerbangan langsung menuju Arab Saudi sehingga memudahkan masyarakat khususnya di wilayah selatan Jawa Timur menunaikan ibadah umroh maupun haji. Di sektor transportasi perkotaan, Hofifah menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Surabaya Regional Railway Line SRRL sebagai moda transportasi massal terintegrasi di kawasan aglomerasi Surabaya. Hofifah pun optimistis penguatan konektivitas transportasi akan meningkatkan daya saing Jawa Timur sebagai pusat perdagangan, industri, logistik, dan investasi nasional. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadirkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan terintegrasi. Ya, dan ini nantinya kalau bisa terwujud semuanya ini, transportasi di Jawa Timur tentunya makin bagus ya, makin tertata, dan ini masyarakat jauh lebih mudah untuk bisa bermobilisasi begitu ya. Mungkin nanti dari Kediri bisa ada SRR-nya begitu ya, lebih memudahkan, atau mungkin penambahan komuter lain juga begitu, ini agar lebih fleksibel untuk bisa menjangkau daerah-daerah lainnya khususnya di Jawa Timur.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri ya. Karena informasi dan inspirasi ya. Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergisitas terhadap perlindungan pekerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur Irfan Syah Utoh Banja mengatakan sinergisitas tersebut untuk memperkuat penegakan kepatuhan peserta program Jam Sostek khususnya bagi pekerja formal atau penerima upah. Audiensi ini merupakan langkah strategis untuk semakin perkuat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur khususnya dalam aspek perdata dan tata usaha negara. Dukungan kejaksaan sangat penting dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjanya. Ia menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan dalam audiensi tersebut adalah optimalisasi pelaksanaan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data universal coverage Jam Sostek UCJ, kepesertaan Jawa Timur saat ini adalah sebesar 25,32% dari 21 juta semesta pekerja atau sekitar 5,3 juta pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, Uto juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung BPJS ketenagakerjaan melakukan penagihan piutang iuran macet melalui mekanisme surat kuasa khusus pendampingan hukum di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Dari penagihan piutang iuran yang dilakukan bersama pihak kejaksaan di semua kabupaten atau kota di Jawa Timur pada 2025, SKK Kejaksaan menghasilkan penerima iuran sebesar 36 miliar rupiah. BPJS Ketenagakerjaan optimistis sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan terus menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman, produktif, dan juga sejahtera di Jawa Timur. Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan excellent plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran.